0: Bahkan Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan terkait pengembangan dunia olahraga di tanah air. Hal itu diungkapkan Menpora usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih timnas Indonesia John Herdman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai ketua umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Herdman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Herdman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia, and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel, Fuad Hasan Mansur, membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Alhamdulillah.
8: Kami jarang menijin rekan-rekan.
7: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh. Hati-hati. Hati-hati nanti jatuh.

0: lagi.
1: Ini udah cukup, Pak.
2: Soal apa, Pak? Pak,
1: benar. Ya.
2: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
1: Ya, biasa, masalah biasa aja ya.
2: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini enggak, Pak? Illegal gain yang diterima maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka tuh di maktur.
1: Itu kata kamu, ha?
3: Itu kata KPK. Insyaallah. Sebelumnya, KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah Haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
6: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukittinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanafi Imam Kodri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
7: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya. Ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
6: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salidela Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
0: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nur, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PTIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumenfield, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana jumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id.
9: Kami di Instagram dan juga di
4: sosial survei RRI
9: kami di Instagram dan juga di X.
4: Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas pendengar ya, telah kita dengarkan bersama di Pro 3 Jakarta di Warta Berita Pagi. Dan ya, sesaat lagi kita juga akan perdengarkan untuk Anda lagu-lagu sepak bola dunia. Dan kali ini juga di fase grup ya, pertandingan yang berlangsung antara di sini ada Brazil versus Haiti pendengar ya, di fase grup C dan berlangsung di Stadion Philadelphia yang saat ini akan berlangsung untuk Anda ya. Dan ya, pertandingan di antara Brazil ya, mungkin ada skuad Brazil di sini yang juga akan bertanding dengan Haiti ini, akan diprediksi ya berlangsung hingga nanti jam 9 atau jam 10 mendengar ya. Dan kemungkinan juga sebelumnya di incaran kemenangan dalam tim babak penyisihannya di grup C Piala Dunia ini, dan kedua tim ini mengincar posisi pertama ya setelah meraih hasil kurang maksimal pada laga pembukanya dan pada pertandingan pertama, di mana Brazil ini imbang ya, ditahan imbang oleh Maroko 1-1, sementara Haiti ini menelan kekalahan tipis 0-1 dari Skotlandia. Dan ya, di antaranya juga bisa menyaksikan secara langsung ya pertandingan sepak bola Brazil sama Haiti ini pendengar di live streaming ataupun mainstream TVRI nasional. Dan ya, kita juga nantinya akan update ya informasi yang berlangsung dari Stadion Philadelphia ya pendengar ya. Dan pastinya pertandingan yang saat ini juga baru saja dimulai ya, yang masih bertahan di imbang 0-0 gitu. Harapannya juga di menit pertama ya, di antaranya bermulai dengan berbagai laga-laga termasuk juga para supporter yang memberikan dukungannya ya melalui lagu-lagu. Dan pelatih Haiti ada Sebastian Migne juga menggunakan formasi bertahan 5-4-1 dalam meredam agresivitas trio lini serangan Brazil yang diisi oleh Rafinha ya, Matheus Cunha dan Vinicius Junior pendengar. Dan ya, kalau kita cek juga dari prediksi yang akan berlangsung gitu ya antara Brazil dan juga Haiti gitu ya, dari berbagai sumber ya, ini Brazil akan menang dengan mudah katanya ya. Dan bahkan diprediksi gol pertandingan ini dengan mendapatkan 3 gol gitu dengar ya. Dan ya, lagi-lagi juga Brazil ini sebelumnya juga menyapu bersih ya kemenangan di 3 pertemuan terakhir dengan kontra Haiti yang mencolok antara 17-1 dengan kemenangan telak di Copa America 2016 lalu berdengar ya. Dan Brazil yang bertanding ya tanpa mega bintangnya si Neymar ya, karena sebelumnya mengalami ya cedera otot betis kanan, tapi beban mencetak gol ini diantaranya akan beralih ke Vinicius Junior dan Rafinha di sektor sayap pengar. Dan Haiti ini juga dikatakan ya punya daya taktik yang juga cukup menguasai ataupun mengimbangi penguasaan bola pengar ya. Dan lagi-lagi juga pertandingan yang berlangsung di laga pertama ini juga sudah mulai ada perlawanan di antara dua kubu gitu pendengar ya. Dan apakah di antaranya benar-benar Brazil ini sesuai prediksi kuat gitu ya akan memenangkan pertandingan melawan Haiti dengan potensi skor telaknya, atau bahkan ya super komputer Opta ini menempatkan peluang kemenangan ya dari si Haiti ini ya, pendengar ya. Nah, kita akan cek nantinya seperti apa pertandingan ya, dengan prediksi yang kami akan sampaikan kepada Anda. Oke, kita dengarkan beberapa yang ada berikut ini, tetap aja bersama kita di 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar, pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 saat ini sedang berlangsung sengit masuk ke match day kedua. Dan tim nasional sepak bola Brazil unggul sementara 1-0 atas Haiti lewat gol Matheus Cunha pada menit ke-23 yang disiarkan langsung dari Stadion Philadelphia Bergara. Dan rangkuman dari hasil pertandingan terbaru di juga laga yang diantaranya dengan pertandingan masih berlangsung dengan begitu sengitnya pengar ya, di mana di sini Brazil juga mampu berlaga dengan cepat sekali gitu pengar ya, pertandingan yang memang diantaranya sangat berlangsung dengan sengit sekali pengar. Dan tapi ya, Haiti juga menunjukkan kebolehannya dengan berbagai tendangan yang dilakukannya, walaupun ya gawangnya berhasil ditembus oleh timnas dari Brazil ini sendiri. Apakah benar ya Brazil sudah akan menunjukkan kekuasaannya di sana? Waduh, saksikan bersama pendengar ya di RRI ataupun juga melalui TVRI Nasional. Tapi untuk informasi dan juga informasi terkini bisa Anda mendengarkan di RRI Samas ini, mendengar dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk Anda juga. Dan itu dia untuk informasi terkini ya mengenai Pesta Piala Dunia 2026 di Grup C, Brazil versus Haiti. Nanti kita akan sampaikan informasi yang lainnya mengenai pertandingan terkini ini, pendengar ya. Jadi tetap aja bersama di RRI Samba. Selamat mendengarkan.

Oke, pendengar masih bersama dalam pesta Piala Dunia 2026 dan ya kali ini juga mempertandingkan timnas Brazil dan Haiti pendengar ya di grup C yang berlangsung di Stadion Philadelphia pendengar ya. Dan di menit-menit ke 1 jam ini pendengar ya, dan katanya pertandingan babak pertama grup C Piala Dunia berakhir dengan skor telak ya 3-0 untuk keunggulan mutlak Brazil sebelum turun minum pendengar. Dan skuad asuhan Carlo Ancelotti ini tampil sangat klinis di Stadion Lincoln Financial Field Philadelphia pendengar ya. Nah, tadi di menit keempat sempat kartu kuning ya, di mana bek kanan Haiti Carles Arcus ini langsung menerima kartu kuning dari wasit akibat pelanggaran keras di awal laganya. Sedangkan di menit ke-12 penyerang sayap Brazil Rafinha sempat membobol gawang Haiti pendengar ya setelah menerima umpan terobosan matang, tapi gol ini resmi dianulir oleh wasit karena posisinya itu offside ya. Dan di menit ke-23 ini menjadi gol pertama dari Matheus Cunha tadi pendengar ya, yang sukses memecah kebuntuan membawa Brazil unggul 1-0 setelah mengkonvensi umpan tarik mendatar di dalam kotak penalti. Kemudian dilanjutkan di menit ke-36 ternyata gol lagi dong Brazil di sana pendengar ya, menjadi gol kedua mereka. Nah, Matheus Cunha ini mencetak brace dengan tendangan kaki kiri keras yang menghujam pojok kiri atas gawang Haiti yang memanfaatkan ya operan dari Lucas Paqueta dengan skor berubah menjadi 2-0. Kemudian di menit 39 pergantian pemain, Rafinha terpaksa keluar lapang lebih cepat karena mengalami cedera dan kemudian digantikan oleh penyerang muda Ryan di sana dengar. Kemudian di menit 45 plus 3 ya, dan ini menjadi gol ketiga dari Vinicius Junior dan ini menambah keunggulan Brazil di sana menjadi 3-0 setelah dengan tenang memanfaatkan umpan terobosan Paqueta yang membelah pertahanan dari Haiti sendiri benar. Kemudian di menit ke 45 plus 4 ini kena kartu kuning ya, striker Haiti ini Franzi Pierrot ya, yang diganjal kartu kuning akibat sikutnya itu mengenai Gabriel Magalhaes ya saat duel di udara. Dan di sana dengan pertandingan yang masih saja berlangsung mendengar ya, dengan skor di babak pertama ini Brazil 3 dan Haiti 0 mendengar ya, dengan penguasaan bola Brazil sekitar 63% sedangkan Haiti sekitar 37% ya untuk statistik intervalnya. Dan total tembakan ya, tepat sasaran Brazil itu 7 ya, Haiti 0 ya, ataupun 5 di sana ya. Akurasi operan sekitar 90% untuk Brazil dan 82% untuk Haiti. Dan untuk offside ataupun pelanggaran, Brazil itu 6/5 sedangkan Haiti 3/2. Dan untuk tendangan sudut Brazil 4, 1 untuk Haiti. Dan untuk Anda yang ingin menyaksikan jalannya babak kedua secara langsung, Anda juga bisa menyaksikannya di stasiun TV terestrial TVRI Nasional ataupun TVRI Sport pendengar ya. Dan para pendengar di RRI Samba 97,4, itulah di saat babak pertama, dan mungkin kita akan update informasi yang lainnya di babak kedua nantinya ya. Dan saat ini ya klasemen grup C dengan keunggulan 3 gol ya untuk Brazil. Dan untuk para pendengar tetap aja bersama di RRI Samba 97,4 FM.

0: Για την Τία Λουλού.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dengan cuaca masih sangat terang ataupun cerah sekali, dan ya kami harapkan semua para pendengar tetap dalam keadaan baik, sehat selalu. Dan ya kita juga update informasi untuk para pendengar, dan terutama juga tadi udah kita ikuti berbagai program acara, termasuk juga diantaranya dengan Voice of Indonesia barusan berdengar ya. Dan ya kami hadir dengan berbagai program, diantaranya juga informasi hingga nanti jam 11 dinamika olahraga untuk Anda. Dan ya kali ini pertandingan fase grup Piala Dunia 2026 Brazil dan Haiti yang udah berakhir dengan skor telak ya, sesuai prediksi berdengar ya, 3-0 untuk kemenangan mutlak Brazil. Dari skuad asuhan Carlo Ancelotti mengamankan 3 poin penuh di Stadion Lincoln.

puncak grup C dengan koleksi 4 poin dan unggul selisih gol plus 3 atas Maroko yang juga menang 1-0 atas Skotlandia. Nah, sementara itu Haiti memang dipastikan menjadi tim pertama yang tereliminasi dari turnamen setelah menelan 2 kekalahan beruntun. Itu dia pendengar pertandingan antara Brazil versus Haiti dengan skor akhir 3-0 dengar ya. Dan ya, kita juga akan ikuti dengan berbagai pertandingan pesta Piala Dunia ya 2026 juga terjadwal nanti pada Sabtu 20 Juni ini dengar ya, dengan pertandingan Tunisia. Di sana ada Turki dan versus Paraguay berdengar ya, dan ini berlangsung setelah juga di antaranya Brazil dan Haiti di jam 10 ya, ada Turki dan Paraguay. Kita akan saksikan dan dengarkan bersama seperti apa pertandingan yang akan berlangsung di jam 10 ini pendengar, 10 waktu Indonesia Barat, dan memasuki fase grup D yang berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area. Ini pendengar ya. Dan untuk Anda pastinya selalu mendengarkan RRI Sambas, kita akan update informasi untuk Anda. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

Samba 97,4 FM ya, dan kali ini berlaga pertandingan sepak bola dunia 2026 ya, Turki versus Paraguay ya. Berbagai timnas tersebut diprediksi akan berjalan sangat ketat dengan keunggulan tipis bagi Turki ya, sekitar 55% menang ya untuk Turki, 45% kalah atau seri gitu pendengar. Dan kedua tim saat ini sedang bertanding di Stadion Levis dengan skor masih imbang 0-0 pendengar ya. Dan katanya sih ya, baik itu Turki atas Paraguay 1-0 ataupun imbang lah gitu ya, 1-1. Dan pertandingan diperkirakan juga berjalan begitu taktis dengan jumlah gol yang minim ya, di bawah 2,5 gol. Dan ya kalau dilihat dari gaya bermain Turki di bawah asuhan Vincenzo Montella ya, Turki ini mengandalkan transisi cepat dari lini tengah melalui kreativitas Arda Güler. Dan mereka ini lebih diunggulkan menguasai ya lini tengah. Dan kalau lihat ya, pertahanan solid Paraguay ini terkenal juga dengan gaya bermain sepak bola Amerika Selatan yang cukup defensif, fisik dan disiplin tinggi ya. Mereka ini akan mengandalkan serangan balik cepat lewat Miguel Almiron pernyar. Dan suhu udara di Santa Clara, California juga ideal bagi kedua tim, sehingga intensitas permainan diperkirakan juga akan tetap tinggi sepanjang 90 menit pernyar ya. Dan ya, lagi-lagi juga kita bisa menyaksikan secara langsung ya antara pertandingan kedua tim mungkin andalan dari Anda di TVRI Nasional pendengar ya. Dan kita akan ya mengupdate informasi untuk Anda di RRI Sambas ini dengan berbagai laga yang dipertandingkan mengenai pesta Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Sambas ya. Dan pertandingan di babak pertama grup D Piala Dunia 2026 antara Turki versus Paraguay yang saat ini memasuki menit ke-33, pendengar. Dengan skor sementara 1-0 untuk keunggulan mengejutkan Paraguay, dan laga ini sedang disiarkan langsung di Stadion Levi's Santa Clara Amerika Serikat. Wow. Jadi, menurut laporan terkini menit kedua itu gol cepat ya, gelandang ya Paraguay Matias Galarza yang sukses mengejutkan lini pertahanan Turki lewat gol kilat di awal laga dengan memanfaatkan umpan terobosan dari Julio Enciso yang melepaskan tembakan terukur yang gagal dihalau oleh kiper Ugukan Kakir benar, yang skor berubah menjadi 1-0 untuk Paraguay. Wah, luar prediksi ya. Nah, menit keempat kartu kuning pencetak gol Paraguay Matias Galarza langsung diganjar kartu kuning oleh wasit akibat melakukan pelanggaran taktis pasca kehilangan bola. Kemudian di menit ke-26 Turki rupanya mendominasi mutlak penguasaan bola hingga 82% dan mengurung pertahanan Paraguay. Tapi pertahanan rapat La Albiroja yang dikomandoi oleh Gustavo Gomez membuat peluang Arda Güler dan Kenan Yıldız belum membuahkan gol penyeimbang, pendengar. Dan kalau Turki dengan formasi 4-2-3-1 ya, dengan kiper Gürkan Çakır ya, dan juga backnya itu ada Muldur Meridemiryal, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu benar, dan gelandangnya İsmail Yüksek, Hakan Kalhanoğlu benar, dan kemudian untuk penyerangnya Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerim Aktürkoğlu benar. Kalau Paraguay pendengar dengan formasi 4-4-2 dengan kiper Orlando Gil, back Juan Jose Carceres pendengar, Gustavo Gomez dan Omar Alderete hingga Junior Alonso. Dengan gelandang Andreas ya, Kubas, Matias Galarza, Diego Gomez, Miguel Almiron, dan penyerang Julio Enciso, Isidoro dan Pita, Isidro Pita, pendengar. Waduh, agak susah bacanya ya. Nah, tapi pendengar, dari statistik sementara hingga ke menit 35 ini pendengar, Turki skornya 0 dan 1 untuk Paraguay. Dengan penguasaan bola Turki 82%, 18% untuk Paraguay. Tapi ya, Paraguay hebat loh, jadi 1-0 gitu ya dari prediksi yang sebelumnya. Nah, kita nanti update ya informasi skor dari babak pertama hingga kedua nantinya ya, untuk di grup D ini ya, yang masih berlangsung. Mendengar, Anda bisa menyaksikan secara langsung di TV Nasional TVRI. Oke, bagi para pendengar, kita akan lanjut mendengarkan lagu sepak bola dunia berikut ini dari Illuminate, Jazzy Razor, Elena dan Viva Sound.

Oke, pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, kita masih di laga pertandingan sepak bola dunia, pendengar ya. Yang mempertandingkan di antaranya Turki versus Paraguay. Seperti apakah prediksi dan lain sebagainya, mendengar detail terkini untuk Anda. Oke, dari laporan yang terlihat juga dalam pertandingan Turki versus Paraguay ini masih di babak pertama berengar ya, dengan berakhirnya babak pertama berengar dengan skor ini masih tetap imbang ya, 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Dan ya, sekarang juga memasuki waktu jeda turun ataupun half time, istirahat bagi mereka pendengar. Dan laga yang digelar di Stadion Levis ini berjalan luar biasa, penuh kejutan dan cukup tensi tinggi pendengar ya. Nah, dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya pada menit ke-36 ya, skuad Turki ini mengurung pertahanan Paraguay dengan penguasaan bola hingga 77%. Tapi peluang emas dari sundulan Mert Mulder ini digagalkan oleh tiang gawang yang membuat skor ini tidak berubah pendengar ya. Di kemenit 45 plus 3 kartu merah pada Paraguay, jadi mereka ini main cuma dengan 10 orang aja gitu pendengar ya, di penghujung babak pertama ini, karena terjadi

Iya, lagi-lagi penguasaan bola tidak ataupun juga akurasi operan tidak begitu memuaskan bagi Turki ya, karena Paraguay ini mencetak skor ya 1 atas kemenangannya. Tapi kita nggak tahu ya di babak kedua apakah Turki ini juga akan melesat, menggaskan diri untuk di babak kedua ini untuk mencetak gol. Kita tunggu-tunggu aja dah gitu pendengar ya, apakah memang berlangsung imbang atau kemenangan pada kedua belah pihak ya, baik itu Turki ataupun ke Paraguay gitu pendengar ya.

0: Oke, pendengar pembaruan, langsung saat ini pertandingan babak kedua grup D Piala Dunia 2026 Turki versus Paraguay memasuki menit ke-76 dan skornya jeng. Ini tetap pendengar ya, 0-1, keunggulan masih di timnas Paraguay pendengar ya. Walaupun di antaranya 10 pemain, hanya 10 pemain mereka berjuang mati-matian menahan gempuran total dari Turki. Di babak kedua di menit ke-46 memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah kartu merah Miguel Almiron di akhir babak pertama, pelatih Turki Vincenzo Montella langsung memasukkan penyerang baris Alper Yilmaz menggantikan Kerem Aktürkoğlu untuk menambahkan daya dobrak. Kemudian di menit ke-59 sebetulnya ini peluang emas Turki pendengar ya. Bek Merih Demiryel melepaskan tembakan jarak jauh keras yang sempat lepas dari tanggapan kiper Orlando Gil. Beruntungnya Gil ini bergerak dengan begitu cepat untuk mengamankan bola tersebut sebelum disambar oleh penyerang Turki. Kemudian di menit ke-60 perubahan taktik total Turki mengejar ketertarikan skor ya, melakukan pergantian ganda dengan dua talenta muda Deniz Gül dan Can Yuzun berdengar dimasukkan penggantinya dari menggantikan Yunus Akun dan Ismail Yüksek untuk memborbardir kotak penalti Paraguay. Dan lewat skema serangan balik di menit ke-61 bintang muda Paraguay Julio Enciso melakukan aksi individu memuka menembus lini belakang Turki. Sayangnya penyelesaian akhir tendangan kaki kanannya melenceng tipis dari tiang gawang. Kemudian frustasi karena anak asuhnya melepaskan hingga 19 tembakan tanpa ada yang berbuah gol, pelatih Turki Vincenzo Montella diganjar kartu kuning oleh wasit karena protes berlebihan di pinggir lapangan di menit ke-63. Kemudian menit ke-70 ini tensinya lagi panas-panasnya pendengar ya. Pemain pengganti Turki Eren Elmalı langsung menerima kartu kuning sesaat setelah masuk lapangan karena pelanggaran keras menghentikan laju pemain Paraguay. Dan jelas ya masih di poin 1-0 ya, kemenangan masih pada Paraguay saat ini pendengar ya. Oke, nanti kita akan sampaikan informasi lebih lanjut ya. Kita di jelang kumandang azan zuhur ya, untuk di kota Sambas dan sekitarnya yang akan berkumandang pada jam 11.48 menit waktu Indonesia Barat, mungkin kita dengarkan lagu religi ya sebelum kumandang azan berikut ini. Tetap bersama di RRI Sambas 97,4 FM. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الحمد لله رب العالمين.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat,

Informasi masih bersama di FM 97,4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan

keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Podcast. Sobat RRI, ketika membahas perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia, banyak orang langsung teringat pada Perang Diponegoro di Jawa atau Perang Aceh di ujung barat Nusantara. Namun, tahukah kamu, di Kalimantan juga pernah terjadi salah satu perang terbesar dan terpanjang dalam sejarah perlawanan rakyat Indonesia terhadap kekuasaan kolonial? Perang tersebut dikenal sebagai Perang Banjar, sebuah perjuangan yang melibatkan rakyat, bangsawan, ulama, hingga berbagai kelompok masyarakat di Kalimantan Selatan. Perang yang berlangsung selama puluhan tahun ini menunjukkan betapa kuatnya semangat masyarakat Banjar dalam mempertahankan tanah air dan kedaulatannya. Lalu, bagaimana Perang Banjar bisa terjadi? Siapa saja tokoh penting di balik perlawanan ini? Dan seperti apa dampaknya bagi sejarah Indonesia? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, untuk memahami Perang Banjar, kita perlu melihat kondisi Kalimantan Selatan pada pertengahan abad ke-19. Saat itu, wilayah Banjar berada di bawah pengaruh Kesultanan Banjar, salah satu kerajaan besar yang memiliki peran penting dalam perdagangan di Kalimantan. Namun seiring waktu, campur tangan pemerintah kolonial Belanda semakin besar dalam urusan politik kerajaan. Belanda tidak hanya mengendalikan perdagangan, tetapi juga mulai ikut menentukan siapa yang berhak menjadi pewaris tahta Kesultanan Banjar. Campur tangan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan bangsawan dan rakyat. Situasi semakin memanas ketika Belanda mendukung calon tertentu dalam perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan. Sementara sebagian masyarakat Banjar merasa keputusan tersebut merugikan kepentingan mereka. Ketegangan politik yang terus meningkat akhirnya menjadi salah satu pemicu utama pecahnya perlawanan besar terhadap kolonialisme. Salah satu tokoh yang paling dikenal dalam Perang Banjar adalah Pangeran Antasari. Ia merupakan bangsawan Kesultanan Banjar yang kemudian tampil sebagai pemimpin perlawanan terhadap Belanda. Pada tahun 1859, konflik yang telah lama berkembang akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Pangeran Antasari bersama para pemimpin daerah, ulama, dan rakyat Banjar mulai mengorganisasi perlawanan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan. Serangan-serangan terhadap pos-pos kolonial dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi Belanda. Perlawanan ini mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap sebagai perjuangan mempertahankan hak, kehormatan, dan kedaulatan daerah. Dalam berbagai catatan sejarah, Pangeran Antasari dikenal sebagai sosok yang tegas, berani, dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat. Karena kepemimpinannya, ia kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Hal yang membuat Perang Banjar begitu istimewa adalah lamanya perlawanan berlangsung. Meskipun perang dimulai pada tahun 1859, berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda terus berlanjut, bahkan setelah wafatnya Pangeran Antasari pada tahun 1862. Setelah kepergian sang pemimpin, perjuangan diteruskan oleh tokoh-tokoh lainnya yang tetap menolak kekuasaan kolonial. Medan Kalimantan yang terdiri atas hutan lebat, sungai-sungai besar, dan wilayah yang luas membuat pasukan kolonial menghadapi berbagai kesulitan. Para pejuang Banjar memanfaatkan kondisi alam tersebut untuk melakukan perlawanan secara bergerak dan bertahan dalam waktu yang lama. Akibatnya, Belanda harus mengerahkan sumber daya yang besar untuk menghadapi perlawanan rakyat Banjar. Perang yang berlangsung selama puluhan tahun ini menunjukkan bahwa semangat perjuangan masyarakat Kalimantan tidak kalah kuat dibandingkan daerah-daerah lain di Nusantara. Meskipun pada akhirnya Belanda berhasil memperkuat pengaruhnya di wilayah Banjar, Perang Banjar meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Perlawanan ini menjadi simbol keberanian masyarakat Kalimantan dalam menghadapi kolonialisme dan mempertahankan martabat daerahnya. Perang Banjar juga menunjukkan bahwa perjuangan melawan penjajahan tidak hanya terjadi di Jawa atau Sumatera, tetapi berlangsung di berbagai wilayah Nusantara. Semangat perjuangan para tokohnya kemudian menjadi bagian dari sejarah nasional Indonesia. Hingga kini, nama Pangeran Antasari dikenang sebagai salah satu pahlawan besar bangsa. Namanya diabadikan di berbagai bangunan fasilitas publik, jalan, institusi pendidikan, hingga markas militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya. Sobat RRI, Perang Banjar merupakan salah satu perlawanan terbesar dalam sejarah Kalimantan terhadap kolonialisme. Dipimpin oleh Pangeran Antasari dan didukung oleh rakyat Banjar, perang ini menjadi bukti bahwa semangat mempertahankan kebebasan dan kedaulatan telah tumbuh di berbagai penjuru Nusantara. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak lahir begitu saja, melainkan melalui perjuangan panjang dari banyak daerah dan banyak tokoh yang rela berkorban demi masa depan bangsa. Sobat RRI, menurut kamu, nilai perjuangan apa dari Pangeran Antasari dan Perang Banjar yang masih relevan untuk generasi Indonesia saat ini? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM dan kembali kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat fardu zuhur ya bagi seluruh umat muslim yang menjalankan. Insyaallah ibadah yang dilaksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Pak, saat ini pendengar cuaca sangat cerah sekali, mudah-mudahan membawa aktivitas Anda dengan baik ya, apalagi yang saat ini sedang istirahat. Dan tadi pertandingan dramatis grup D Piala Dunia 2026 antara Turki versus Paraguay ya resmi berakhir dengan skor akhir tetap 0-1 pendengar ya. Dan ini kemenangan bersejarah dengan 10 pemain Paraguay ya setelah peluit panjang ditiupkan di Stadion Levis ini pendengar. Dan ya selamat kemenangan pada Paraguay ya. Kita akan menyaksikan pertandingan berikutnya dini hari pada Minggu 21 Juni 2026 pernyar ya, yaitu Belanda versus Swedia nantinya untuk fase grup F. Kita beralih ke grup F dengan lokasi pertandingan di Stadion Houston. Oke, para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, selalu dengarkan RRI Sambas untuk update informasi yang lainnya untuk Anda. Dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah Sambas dan teman-teman yang bertugas di Sambas siang untuk Anda tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburin. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: 97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar siang hari ini kami masih temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas hingga nanti kita ke jam 1 siang. Dan tentunya pendengar siang hari ini masih ditemani oleh saya El ya, di ruang dengar Anda hingga ke jam 5 sore nanti ya. Di kota Sambas untuk siang hari itu lumayan panas ya, untuk di Jalan Tebrani pendengar ya. Untuk cuacanya ini cukup panas begitu ya. Tapi kalau melihat dari perakiraan ya untuk cuaca di Kecamatan Sambas hari ini berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan ya. Kemudian untuk suhu udaranya ini berkisar di 24 hingga 30 derajat Celcius. Tapi kalau di siang hari ini suhu udaranya ini mencapai 33 derajat Celcius ya, di kawasan Jalan Tebrani Saing Rambi Sambas. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu di kondisi cuaca yang tidak menentu begitu pendengar ya. Memang gampang kita itu terserang penyakit, jadi memang diperlukan lah ya upaya untuk selalu menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi beberapa hari ini memang di kota Sambas begitu ya, atau juga di Kabupaten Sambas itu sering diguyur hujan. Hari ini aja panas ya, tapi bisa jadi nanti sore itu hujan atau malamnya hujan, besoknya begitu lagi ya. Kemarin itu kita hujan terus ya, dari malam sampai ke pagi, sampai ke siang, sampai ke sore itu hujan begitu. Tapi hari ini lumayan panas ya. Dan tentunya pendengar, diperlukan untuk selalu menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih begitu ya, dan perbanyak juga istirahat tentunya. Untuk Anda yang lagi beristirahat tentunya pada siang hari ini, kami temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional. Kita ke lagu dari Kiki KDI, ada judul lagunya ini Kapal Belon.
1: Si kapal Sambas, si kuda negeri, wahlahlah laut, angkatlah sau. Kapal Sambas, makmurkan rejeki, wahlahlah laut.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas, FM 97,4 MHz.

Dan mendengar di jam 1 siang kita akan ikuti terlebih dahulu warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRI.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRI di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
3: Menyampaikan pandangan akhir atas anggaran umum partisipasi DPRD atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Sari berita penting.
5: Pemkot Pontianak perkuat penanganan curah hujan dan air pasang yang akibatkan banjir.
6: Nah, satu contoh misalnya Parit Tokaya, ini kan casement area-nya luas. Ini akan kita koneksikan antara parit dengan paritnya, kita sudah punya program master plan dan kita sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 ya.
5: SMA Negeri 7 Pontianak siapkan teknis pelaksanaan SPMP.
7: Nah, jadi personalnya maksudnya gini, kalau misalnya dia ada masalah sama adminnya, terbantu cara membuat adminnya.
8: Pendengar, itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Sabtu 20 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Mendengar banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak dalam beberapa hari terakhir disebut dipicu kombinasi curah hujan tinggi dan pasang air laut yang mencapai puncaknya pada malam hari. Pemerintah Kota Pontianak telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan, mulai dari normalisasi drainase hingga penambahan pompa air. Kita ikuti laporan selengkapnya.
9: Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menjelaskan genangan yang terjadi di sejumlah kawasan beberapa hari lalu merupakan dampak dari hujan berintensitas tinggi yang berlangsung lebih dari 3 jam bersamaan dengan pasang air laut yang mencapai sekitar 2 meter. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, curah hujan yang tinggi terjadi dalam durasi cukup panjang. Pada saat yang sama, Kota Pontianak juga mengalami pasang air laut yang mencapai puncaknya sekitar pukul 9 hingga 10 malam. Kondisi ini menyebabkan sejumlah kawasan rendah di Kota Pontianak tergenang air. Secara topografi, Kota Pontianak memiliki karakteristik wilayah yang relatif datar atau flat, sehingga lebih rentan mengalami genangan ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan pasang air laut.
6: Nah, satu contoh misalnya Parit Tokaya, ini kan casement area-nya luas. Ini akan kita koneksikan antara parit dengan paritnya, kita sudah punya program master plan dan kita sudah berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 1 ya, Kementerian PU dan Pemerintah Provinsi PU, karena bicara masalah banjir Kota Pontianak ini juga ikut kepala wilayah.
9: Untuk mengurangi dampak banjir, pemerintah Kota Pontianak terus meningkatkan fungsi saluran drainase melalui program normalisasi parit dan pengerukan sedimentasi. Selain itu, Pemkot juga menyiapkan program pompanisasi dengan menambah 2 unit pompa baru guna mempercepat pembuangan air dari kawasan terdampak menuju sungai. Menurut Wali Kota, penanganan banjir di Kota Pontianak memerlukan sinergi lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota saja. Wilhelmus melaporkan.
8: Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat menegaskan seluruh layanan pengaduan terkait seleksi penerimaan murid baru atau SPMB dan penerimaan murid baru madrasah tahun ajaran 2026-2027 diberikan secara gratis. Melalui posko pengaduan yang telah dibuka, masyarakat juga dijamin memperoleh akses pelaporan yang mudah dan penanganan cepat atas tiap laporan yang masuk. Berikut laporannya.
4: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat mengingatkan masyarakat bahwa seluruh layanan pengaduan yang diberikan Ombudsman tidak dipungut biaya. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam pembukaan posko pengaduan seleksi penerimaan

0: apabila dalam SPMB itu terkait dengan dugaan adanya pungutan, nah itu identitas bisa dirahasiakan.
1: Selain itu, Tarya juga menegaskan posko pengaduan hanya menerima laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMB dan PMBM tahun ajaran 2026-2027. Pengaduan di luar substansi tersebut akan diproses melalui mekanisme layanan reguler Ombudsman. Untuk memastikan tindak lanjut cepat dan efektif, seluruh laporan yang masuk ke posko pengaduan SPMB akan ditangani melalui mekanisme respon cepat Ombudsman atau RCO. Dengan dibukanya posko pengaduan ini, Ombudsman Kalbar berharap pelaksanaan penerimaan murid baru di sekolah maupun madrasah dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Syarusani melaporkan.
2: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak dan kita akan lanjutkan informasi siang hari ini di mana SMA Negeri 7 Pontianak mematangkan persiapan yang telah memasuki tahap finalisasi dengan fokus pemantapan teknis pelaksanaan SPMB 2026. SMA Negeri 7 mulai menjalankan pelayanan sendiri dari tanggal 15 Juni di mana salah satunya terkait dengan pembuatan akun peserta.
4: SMA Negeri 7 Pontianak telah melaksanakan rapat internal terakhir untuk memastikan seluruh tahapan persiapan teknis dalam penyelenggaraan SPMB 2026. Operator SPMB SMA Negeri 7 Pontianak, Anggriawan Pranata, menerangkan untuk tahap pembuatan akun bagi calon peserta didik dibuka pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026. Sementara pendaftaran tahap pertama untuk jalur afirmasi, mutasi, dan disabilitas dijadwalkan berlangsung pada tanggal 22 hingga 25 Juni 2026. Untuk mendukung proses tersebut, SMAN 7 Pontianak telah membuka layanan bantuan sejak 15 Juni. Layanan ini ditujukan bagi calon peserta didik maupun orang tua yang mengalami kendala dalam pembuatan akun ataupun memahami persyaratan pendaftaran.
5: Kalau kita untuk pelayanan itu untuk orang tua itu yang begitu datang itu kalau bantuannya langsung personal ya. Nah, jadi personalnya maksudnya gini, kalau misalnya dia ada masalah sama akunnya, cara pembuatan akunnya, kita bantu cara membuat akunnya. Kalau masalahnya di dia, kayaknya kemarin mereka nanya apa berkas-berkas yang dibutuhkan, langsung kita tangkap itu. Ibu untuk jalur afirmasi kayak contoh yang tadi, jalur disabilitas yang dibutuhkan itu kayak surat dari keterangan dokter atau surat dari instansi tertentu yang menyatakan bahwa anaknya emang masuk dalam kategori disabilitas. Nah, kemarin itu ibu itu nggak ada suratnya.
4: Sementara itu, Reza, yang juga operator SPMB SMA Negeri 7 Pontianak, menjelaskan salah satu tantangan yang masih dihadapi oleh pihak sekolah adalah sosialisasi kepada masyarakat. Banyak calon pendaftar dan orang tua yang masih kebingungan karena adanya perubahan aturan dan mekanisme penilaian setiap tahun.
6: Tapi karena demands-nya ya rata-ratanya itu kan juga udah diinfokan di media sosial kita itu di kabar seminggu. Udah ada keterangannya gitu bahwa data yang ditunjukkan tahun lalu tidak bisa menjadi patokan untuk SPMB tahun ini. Karena perubahan juknis, perubahan cara penilaiannya juga.
4: SMA Negeri 7 Pontianak tahun ini membuka 9 rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas total 324 siswa. Namun kuota yang ditampilkan pada sistem SPMB Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 313 kursi karena sebagian kuota dialokasikan untuk jalur mutasi anak guru dan program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM bagi siswa dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Wilhelmus melaporkan.
3: Pendengar, ratusan warga memadati tepian Sungai Kapuas untuk menikmati Festival Bakcang, tradisi budaya Tionghoa yang menghadirkan bakcang gratis dan beragam atraksi menarik. Festival Bakcang ini pendengar merupakan ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan menjaga warisan budaya yang sudah berlangsung secara turun-temurun. Berikut laporannya.
7: Sejak pagi hari, masyarakat mulai memadati kawasan di alun-alun Sungai Kapuas untuk menikmati rangkaian kegiatan Festival Bakcang. Tidak hanya menyaksikan pertunjukan budaya seperti barongsai dan juga tarian Tionghoa, para warga juga ikut merasakan kemeriahan melalui berbagai aktivitas yang disiapkan oleh panitia. Mulai dari pembagian 1000 bakcang gratis hingga permainan tembak air yang menjadi daya tarik bagi pengunjung. Bagi sebagian warga, kegiatan seperti ini menjadi momen untuk mengenal lebih dekat dengan tradisi

0: bakcang sekaligus menikmati suasana kebersamaan antar masyarakat.
1: Oke kak, gimana tadi ini ngantri bakcang nih kak?
2: Seru sih, seru ya, seru. Ngantri panjang.
1: Sampai kena air juga kan?
2: Jadi lumayan seru sih karena pertama kalinya ke sini gitu. Jadi excited sih.
1: Oke, apa euforianya pertama kali ini? Apa sih kak tadi lihat tuh cuma bakcang nih kak?
2: Karena baru pertama kali ya, jadi penasaran ya kak, excited, terus seru, kena main air juga, main tembak-tembak air, dan dapat bacang gratis.
0: Hanya pengunjung dari kota Pontianak saja, tetapi ada beberapa wisatawan asing yang datang dari negara lain, dari Tiongkok, Hong Kong, bahkan dari Taiwan. Masyarakat tidak hanya menikmati hiburan, tetapi juga ikut menjadi bagian dalam menjaga keberlanjutan budaya yang menjadi identitas masyarakat Pontianak. Kegiatan seperti ini diharapkan dapat terus hadir sebagai ruang pertemuan berbagai kalangan, sekaligus memperkenalkan nilai budaya kepada generasi selanjutnya. Gulista Kisra melaporkan.
3: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Ceri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Siang Produksi RRI Pontianak. Setelah ini nanti pendengar pada pukul 13.30 kami akan temani Anda dalam Indonesia Banget, di mana Anda bisa request ya lagu pop Indonesia yang sudah ada di playlist kami siang hari ini. Nanti juga bisa bergabung via telepon dan WhatsApp untuk bisa request dan kirim-kirim salam. Jadi jangan lupa, jangan juga alihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita kembali lagi di Prodangdut ya, di si hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026, di Prodangdut, Dangdut adalah kita, bersama Bang El tentunya, hingga nanti kita ke jam 3 sore ya. Mudah-mudahan semuanya yang saat itu agak dengarkan kami ya, sehat selalu dan tentunya tetap bahagia bersama keluarganya, bersama pasangannya, bersama saudara-saudaranya, bersama lingkungannya juga, begitu ya. Tetap bahagia selalu, tetap semangat, tetap ceria, tetap kompak pastinya. Kita kompakkan di udara tentunya melalui Prodangdut, Dangdut adalah kita. Jadi biar makin kompak, biar makin semangat, tentunya bisa bergabung melalui telepon, SMS ataupun juga WhatsApp. Silakan aja digunakan, teleponnya boleh, di WhatsApp pun boleh, di SMS kan boleh, di 0851 76 70 0977, 0851 76 70 0977. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Berhubung waktu kita juga terbatas, hanya sekitar 90 menit kurang lebih seperti itu, 1 jam 30. Untuk salam-salamnya kita beri 5 ataupun 6 orang aja ya. Jadi tentunya biar yang lain pun kebagian waktunya, begitu ya. Tentunya mendengar nanti di Prodangdut ya, Anda bisa request lagu-lagu dangdut, mau yang terbaru atau juga tembang kenangan, boleh silakan selama itu tersedia di database kita, begitu ya. Tentunya pendengar di Prodangdut ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun juga di rri.co.id. Yang belum punya aplikasinya silakan diunduh, di download sekarang juga mumpung lagi gratis, begitu ya. Oke lah kalau begitu, tentunya yang kemarin belum sempat bergabung silakan gabung hari ini ya. Kita terima dulu. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Sinon?
1: Sungai Deden tuh panas, tapi dah mulai bunyi-bunyi di langit teh.
0: Baiklah, tapi sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi
1: juga nak nonton bola tadi.
0: Baiklah pun gaye. Baiklah, yang lagi kepanasan di Sinon, narik selagu apa tuh
1: Tikus lagu dari Kunurjanah ya Bang El, Padang Rembulan.
0: Padang?
1: Padang Rembulan.
0: Padang Rembulan nih, bukan Padang Bola, bukan Padang Mahsyar ya.
1: Padang Bola dah tadi.
0: Tadi Padang Mahsyar ya nanti ya.
1: Padang Mahsyar nanti. Tetap jumpa insya Allah.
0: Insya Allah, amin ya. Oke lah, Padang Bulan nih. Ada bulan dari Kinerjana, kita bungkus. Salam-salamnya silakan lah pun gaye.
1: Salam-salamnya buat Pak Anjang, Bang Gaja, Bulan, Gusti Kite, Wanus Tumanati, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Jainab, yang lain sibuk semuanya dari A sampai Z.
0: Oke lah, siap.
1: El tetap sehat, tetap semangat.
0: Baik, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin kita menjadi penelpon pertama di siang hari itu ya. Lanjut kembali di 0851 76 70 0977, di WhatsApp juga boleh silakan, begitu ya. Di WhatsApp tadi sudah ada yang bergabung yang nanti akan bakal bacakan. Ada Bang Nanda ya, di mana Bang Nanda ya, di Paloh ya, di Matang Danau ya. Oke lah, baiklah, nanti Bang Nanda akan Bang Al bacakan. Tapi kita terima dulu ke telepon terlebih dahulu, begitu ya. Siapakah di sana ini? Kita terima dulu. Baiklah, halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita, Pak Ade di sini.
0: Pak Ade di Sinon, panas ke Sinon Pak Ade?
1: Dengeran, hari
0: ya. Kedengeran di kan jauh kita.
1: Lambat dulu ha, ambil aduk.
0: Apa ya lambat? Belum mati.
1: Hujan ya.
0: Oh, kira belum mati lebat.
1: Hujan, hujan tuh dari jam berapa tadi? Dari pakai mulai ya tuh, pakai mulai tuh.
0: Kena agak hujan sih. Lebatnya hujan nampaknya di sini.
1: Dengar ya. Ha.
0: Kira bakal kipas angin.
1: Kan. Kipas angin kan di depan ya, lah kajok loh.
0: Di sama sih panas bedangkang kada lagi luar biasa panasnya.
1: Labotnya tuh hal, labotnya tuh.
0: Baiklah pun gaya yang agak keujanan di rumah nunen, ada ku selagu apa lah tuh pada kita di dungun cundung nun.
1: Lagu Joni Iskandar asal gitu ya.
0: Joni Iskandar terlo. Joni Iskandar.
1: Pengemis cinta ke ada?
0: Pengemis cinta.
1: Apa ya?
0: Pengemis cinta, Joni bentar bang alatkan download teh. Joni Iskandar bukan pengemis cinta.
1: Ah ya.
0: Oke lah, ya baiklah kita bungkus lah pun gak nak salam-salamnya silakan lah si.
1: Salam-salam dengan tuan rumah dulu.
0: Tuan rumah, Jone, tapi.
1: Sehat, anak bari sehat,
0: amin. Anak bari.
1: Cukuplah
0: semua. Gole-golenya.
1: Anak bari bagi umroh sembaka ya.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Itulah dari dulu, iya. Iya si An doakan ini. Si An Pak D baru ini pertama. Alhamdulillah ada juga ya doakan ya. Oke Pak D teh doakan cepat kaya, bagi umrah banyak duit. Oke pokoknya dah didoakan teh. Lanjut.
1: Salam dengan Pak Gimin tadi ya, Pak Limin, Cik Bulan, Bang Andi, Kak Dia, Kak Ella, Bang Bawadi, Kak Wanusu, Naki Busti, yang lagi buku habis.
0: Oke lah.
1: Dari A sampai Z. Terima kasih, Bang El.
0: Terima kasih juga, karena lagi hujan ini, lebatnya. Baik ya, lebat ya hujan di Dungun Cundung ya. Di sama setelah kan agak panasnya panas berangkang. Ternyata di sini hujan nolo dia. Luar biasa hujannya. Mudah-mudahan berkah hujan untuk warga Dungun Cundung. Begitu ya, sehat-sehat selalu ya. Untuk warga Dungun Cundung. Dungun Cundung ya masuk desa Serabi. Kecamatan Teluk Keramat. Begitu ya. Oke lah, terima kasih untuk Pak Ade kita, Pak Ade Yusuf di Dungun Cundung. Ya, terima kasih sudah bergabung di via telepon tentunya. Begitu ya.

0: Oke, kita lanjut kembali ke penelpon berikutnya di 0851-7670-0977. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di Sinon, Bang Samad Sinon?
1: Kabarnya di Samad tuh panas, Bang El.
0: Ramainya apa bunyi suara di belakang ya?
1: Ramai ade, itu ramai kawan-kawan di situ, Bang El.
0: Demo radio ke?
1: Dengarkan suara Bang El yang ganteng yo, suke.
0: Kira mendemo radio mana tuh Pro Dangdut tuh?
1: Pro Dangdut yang dihasilkan Bang El ya. Oke, yang nangarnya.
0: Baiklah, mudah-mudahan semuanya tetap sehat di sini ya untuk warga Man Semat.
1: Amin. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin. Biar makin sehat, makin ceria, makin gacor kita berlagu. Apa lagunya tuh
1: Di tempat Bang Wawad itu kan mungkin panas pun handuk ya Bang El. Makin suke kawan mumpul-mumpul di situ
0: ya. Baiklah, apa itu lagunya tuh
1: Lagunya dari Iis Dahlia Bang El. Payung hitam.
0: Payung hitam. Siaplah kita
1: buat. Hari pantu gini pakai payung hitam.
0: Payung hitam, payung merah di samar lentar nyurang. Nyurang gedolo ya.
1: Mun payung hitam itu kan orang apa amoynya putih, ceweknya putih. Sadok deh Bang El, Bang El.
0: Baiklah,
1: lanjut. Hari panas pun mancar-mancar deh.
0: Lanjut, salamnya lah seperti
1: ini. Salamnya pesan yang buat Bang El yang lagi bertugas ya. Selamat bertugas. Mudah-mudahan Bang El dalam keadaan sehat walafiat. Ajak dengan kawan-kawan yang kami di tempat Bang Pawadi itu yang mendengarkannya ya. Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat kawan-kawan kita itu.
0: Amin.
1: Ajak dengan Awan Usu, mudah-mudahan juga sehat walafiat. Juga dengan Cik Ambi, mudah-mudahan juga sehat. Kak Ella juga dengan Bang Senja, mudah-mudahan sehat. Ini Nadia juga dengan Bang Yayan. Pak De tadi ya di Dung-Juntungnya. Terus Pak Langpi gitu yang ditunggu dia. Mungkin lagi itu Bang El. Lagi nyaksikan lomba sampan deh Bang Pak Langpi itu ya ditunggu dia itu Bang El.
0: Hari itu dia mulai.
1: Itu kan di lomba sampan orang perempuan hari itu.
0: Hari itu perempuan.
1: Pak Langpi cakap surat-surat gitu ya. Adalah mudah-mudahan paling bi tapi dia nak nanggarkan kita tapi dia nyaksikan orang lomba tampannya
0: tadi itu buah lomparik tadi itu buah lomparik lom sungai
1: kita jenggol kan sudah dibuang nih ke sungai adalah Bang El buat seminyak Bang El ini tambah terkecuali dari A sampai ke Z ya kita ucapkan selamat bergabung dan mudah-mudahan kawan-kawan sini di dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Buat Mang Madun juga yang panitia ada itu Mang Er panitia lomba tempat.
0: Bang Madun kita.
1: Bang Madun kita mungkin tangan sibuk-sibuk tuh bayar paluh-paluh deh.
0: Paluh-paluh.
1: Termasuk panitia di Bang Er lah ya.
0: Baiklah penggiye.
1: Ada Bang Er, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lomba sampan bidar ya di Tengguli ya. Untuk pesertanya ini khususnya untuk perempuan hari ini ya. Mudah-mudahan lancar ya untuk kegiatannya di Sinon, acaranya di Sinon, event di Sinon ya. Perasaan masih berkini di Tengguli pun ada waktu ya. Itu ada lagi alhamdulillah ya. Luar biasa ya, mudah-mudahan itu menjadi daya tarik wisata lah ya bagi di Desa Tengguli sana begitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi event nasional setiap bulan, setiap tahun ke digelar ya, bisa mendatangkan tentunya wisatawan dari kancah nasional bahkan juga internasional dari Malaysia ataupun juga dari negara tetangga kita, apalagi kita ini berbatasan langsung dengan negara Malaysia begitu ya. Kalau dikemas dengan baik, dengan menarik, promosinya jor-joran, ini bisa menjadi tentunya daya tarik wisata andalan untuk di Tengguli sana. Bisa juga menjadi tentunya untuk berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar begitu ya, sama ya. Kalau di tempat-tempat lainnya pun seperti itu, mudah-mudahan seperti itu begitu ya. Oke lah ya, kalau begitu kita lanjut kembali di WhatsApp juga boleh. Bang El bacakan dulu ya di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perdangdut dangdut adalah kita. Saya Nanda Rubiansah dari Matang Danau, Kecamatan Palu. Semoga Bang El sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun lagunya. Apa tuh lo kenal Veronica? Kita belum ada lagu ye dari Ajeng Febria. Jadi mohon maaf ya, lagu-lagu Veronica tuh kita belum ada di database kita. Jadi boleh diganti ya. Salam-salamnya buat Pak Yusuf, Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Ke Busri, Bang Andi, Kak Ella, Kak Tia, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa, di Sebubus, dan yang lainnya kita rangkum dari A sampai Z. Cuaca di Sunan panas, berangkang. Oke lah, siap lah ya, pun dia tetap semangat katanya. Oke, terima kasih untuk Bang Nanda Gete di Matang Danau Paloh Sinun ya. Bang Nanda boleh nanti ditukar lagunya ya. Untuk lagu lainnya boleh silakan begitu ya.

0: Oke lah, kalau begitu kita langsung saja terima lagi di WhatsApp ya untuk teleponnya. Halo, Bro Dangdut.
1: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Bang Andi kita.
1: Ah, betul, Bang.
0: Sehat ke di sini, Non?
1: Alhamdulillah.
0: Panas ke atau hujan?
1: Hujan, so, Bang.
0: Hujan ke? Lebat ke?
1: Labot lah,
0: jauh cuma kita terus sikit lah. Terus sikit ya. Baiklah ya, nak request lagu apa kita tuh eh?
1: Lagunya lagu dari Benang Biru aja lah, dari Magizet.
0: Benang Biru ya, dari Dolok tuh eh, benangnya yang biru tolen daan ke nak warna hitam ansuasua tuh iwi benangnya iwi. Hitam ke merah ke biru tuh eh. Dari Magizeti. Bentar lo, benang biru. Ade, benang biru teh. Jangan kan biru, merah, kuning, hijau pun ade.
1: Oke lah.
0: Iya.
1: Salamnya yang pertama buat Bang Ella, selamat siang menjelang sore, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, Bang Andi juga.
1: Nah, terus juga buat Bang Nanda,
0: Nanda kita,
1: Pak Edi Gunung Sindong,
0: Pak Di kita,
1: terus juga buat Kak Ella, Bang Sujani, Kak Dia, Bang Sujani, Wan Sur, yang lain kita rangkul aja lah.
0: Siap, penggay.
1: Buat Bang El, makasih.
0: Makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lah untuk Pak Lonyin, Bang Andi kita udah bergabung di via telepon Sinon. Sehat selalu ya. Untuk warga Teluk Keramat ataupun juga Sukura Sinan ya. Bang Nanda, lagunya Secawan Madu udah tadi ya, Bang Nanda. Di awal tadi ya udah putarkan lagunya. Pun tadi dengarkan dari awal, jadi nyimak lagunya tadi Secawan Madu tadi ya. Kita pembukaan di Perdangdu tadi ya. Silakan aja ya. Nak diganti lagi ke boleh, silakan begitu ya. Oke, kalau begitu di WhatsApp dulu kita terima ya. Satu penelpon di WhatsApp sebelum kita ke lagu. Halo Perdangdu.
1: Dangdu adalah kita.
0: Baik, Ibu Sri, apa kabar dari sini? Sehat Kiki?
1: Alhamdulillah, panas Bang El.
0: Panas, kan lagi panasnya itu.
1: Panas bedangkang. Ya.
0: Panas bedangkang, baiklah ya.
1: Kita ke lagunya lah Bang El.
0: Apa itu lagunya tuh?
1: Lagunya Kabut November aja lah.
0: Dari siapa?
1: Dari Magizet.
0: Magizet udah Kabut tadi, November. Magizet udah benang biru dari Pak Lunyin tadi requestnya.
1: Cinta berawan aja lah dari Rita.
0: Cinta berawan, oke kita bungkus lah. Mudah-mudahan berawan di sini non, berat panas gila. Salam-salamnya lah.
1: Nah mungkin ada awannya juga coy. Salamnya pertama buat Bang El yang gak bertugas, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin, gak berseri juga.
1: Nah buat kawan-kawan yang udah gabung cerai jerangkul semuanya lah. Nanti sambut satu persatu ya, jerangkul semuanya ya. Nah, buat kawan-kawan yang ada di Insamart ya, semoga selalu mendengarkan juga. Salam tinggi kita, mudah-mudahan yang dihenangkan juga. Hari panas juga yang nonton deh kalinya. Kak Diana Putih, Mak Sudi Sijang, Bang Pardi, yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali dari A sampai Z.
0: Oke, lapan ke Y.
1: Buat makan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kibu Suri kita menjadi penopo terakhir di sisi yang pertama ya. Oke lah kalau begitu pendengar ya, kita ke lagu terlebih dahulu. Dari Bang Nanda request lagunya Jatuh Bangun Aja dari Kristina. Oke lah, ditunggu ya Bang Nanda ya. Kita luncurkan lagunya dari Ike Nurjana, Padang Bulan, Juni Iskandar, Bukan Pengemis Cinta, Iis Dahlia, Payung Hitam, Magizet, Benang Biru, Rita Sugiarto, Cinta Berawan, dan Jatuh Bangun dari Kristina. Ini ada versi dari Amri Palu juga ada, dari Magizet juga ada. Tapi requestnya yang versi Christina begitu ya. Oke lah, kita langsung dengarkan lagu-lagu yang udah direquest oleh kawan-kawan kita. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: 97,4 FM pendengar Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Dan pendengar kita di sesi yang kedua, kita buka di via telepon WhatsApp terlebih dahulu di 085176700977. Dari Bang Jaja di Seret Ayun Tebas, Assalamualaikum Bang El, Waalaikumsalam. Request lagu Lebih Baik Putus Cinta dari Mega Mustika. Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu dan rezekinya berlimpah. Amin. Rabbal Alamin. Salamnya juga untuk Cikulan, Kak Tia, Bang Alimin, Wan Usu, Wan Aci, dan yang lainnya dirangkul aja. Buat Bang El, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Jaja di Seret Ayun Tebas. Lagunya apa tadi ya? Lebih Baik Putus Cinta ya, dari Mega Mustika. Lihatkan dulu lagunya. Ada ke lagu ya kita ya, Lebih Baik. Bagalah nanti Bang El carikan dulu ya untuk lagunya. Kita langsung saja dulu untuk ke telepon berikutnya ya pada sore hari ini ya. Lanjut, halo Pro Dangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di sini Nun? Halo.
1: Halo Panas.
0: Oke Panas, baiklah pun gaya. Langsung aja lagunya apa tuh eh?
1: Lagu Pelaminan Kelabu aja dari Mansur Is.
0: Pelaminan Kelabu, baiklah kita bungkus. Salam-salamnya silakan.
1: Nah, salamnya buat Is, yang bertugas. Dan sehat selalu, gimana jok cuaca sih?
0: Panas, bedangkong.
1: Panas, samilah jok.
0: Amin.
1: Jok malar mandung, tapi panas nang kuatnya sih.
0: Langsung aja silakan.
1: Luar panas, cuk lah kuatnya panas.
0: Baiklah. Iya.
1: Buat panas langsung, menumpang tu boleh ke?
0: Langsung aja dulu salam-salamnya, besok kita sambung ya.
1: Salam-salam
0: panas
1: aja.
0: Oke, lapan gaya. Halo.
1: Yo, masuk.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang El.
0: Oke, apa kabarnya di sini, Nun?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Cuaca pun panas tuh, Bang El.
0: Panas, baiklah.
2: Di pagi, ya. Bang El, cuaca luar biasa ya.
0: Lagunya apa itu? Kita langsung aja.
2: Lagunya Mengapa Manusia Tiada Sama dari Rita dengan Roma.
0: Mengapa?
2: Mengapa manusia tiada sama?
0: Mengapa? Bentar, Mbak Lekan dulu. Belum ada kata lagunya sepertinya tuh, eh?
2: Anke, mundisian lukisan cinta aja dari Nada Soraya.
0: Lukisan cinta? Bentar, lukisan cinta dari
2: Nada Soraya.
0: Itu adanya dari bentar. Nada Soraya, oke lah pun gaya. Kita bungkus lah sih, salam-salamnya. Ade.
2: Mula ade, salam-salam dulu lah.
0: Salamnya 5 orang aja silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas dan sehat selalu.
0: Amin.
2: Pertama salamnya buat Uning Samsud, buat Mia, Dedi, buat Ella, Paket, Tias Paket, buat Bang Nanda. Pak De, Wan Nasi, terima kasih Wan Nasi dari Bange, Masu, Long Amsia, Bujang S Paket, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Alimin, Pak Anjang, Bang Imana Bella, Kak Meme S Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang
0: Upin, okay, okay, siap.
2: Yang lain dirangkul aja dari yang sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke lah silakan Kak Ella kita.
3: Assalamualaikum Kak Bang En.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar di Cunan panas ke juga?
3: Cerah berawan Kak Bang El.
0: Cerah berawan. Langsung aja request lagu apa itu?
3: Lagunya seminggu di Malaysia aja dari Mami Sarifin.
0: Lama nyan be seminggu di Malaysia tuh. Bentar lo buat lihatkan dulu.
2: Bentar nih.
0: Dari siapa tadi?
2: Enggak tahu.
3: Mami Sarifin.
0: Bentar Imam Asyarifin, bentar ya Pak, lihatkan dulu tuh. Bentar. Seminggu di Malaysia dengan Imam Asyarifin.
3: Nana Mardiana.
0: Nana Mardiana, oke lah ya. Yeah. Kita bungkus lah pun dia salam-salamnya, lima orang silakan.
3: Amin, buat Bang El, semoga saya selalu.
0: Amin.
3: Buat Bang Nasi, terima kasih juga udah numpangin
0: Bang El. Berahan berkah selalu.
3: Yang lainnya dirangkul aja lah Bang El dari A sampai Z. Dari waktu kita pun anak habis ya tuh ya.
0: Jadi
3: nah, buat Bang E, terima kasih.
0: Terima kasih juga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wan usu Aki Kaela. Wan usu Wan Aci Kaela ya, satu trio ya di Parit Jawai. Galing Meneki ya. Sejangkung ya, ini ya. Bang, teh udah panas tuh eh. Lulah ingatkan alamatnya di mana. Sesat selalu ya untuk semuanya ya, bagi Wan Usu, Wan Aci, Kaela ya. Panas juga merata semuanya, tapi di daerah Terkeramat hujan tadi ya. Lanjut, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut lah kita.
0: Baik ya, Cik Pulang kita apa kabarnya di sini?
4: Panas berlalu sih ya, sehingga berlalu.
0: Cik Anujan ke tadi di sini ya?
4: Tadi hujan panas sebentar.
0: Oke. Yang panas
4: sebentar lagi hujan
0: ya. Berarti di tempat Pak Den, ayo hujan lopati berarti.
4: Wow.
0: Oke lah, langsung aja request lagu apa?
4: Lagu Ingat-ingat Kamu.
0: Ingat-ingat Kamu. Dari siapa itu?
4: Maisaka.
0: Dar bentar. Ingat-ingat Kamu dari
4: Maisaka.
0: Oke, adik ternyata. Salam-salamnya lima orang silakan.
4: Salam-salamnya, petani berbohel, semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
4: Bang Nanda tadi ya.
0: Yeah.
4: Dari Bang Sinja, Pak D, Pak Gajah, Ayah aja lah. Nah yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z. Okay. Bang L, makasih banyak.
0: Makasih juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bentar ya, Bang L cek dulu tuh eh. Lagunya panjang-panjang ternyata 6 menit. Oke, ada 3 ada 4. Oke lah, terima lagi lah satu lah pun gaya cukup sepertinya ya. Halo Pro Dangdut.
3: Yang tidak ada lagi. Assalamualaikum Bang
0: El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di Senon?
3: Sehat kabarnya Bang
0: El. Alhamdulillah sehat juga. Langsung aja kita ke lagu-lagu apa itu Kak Tia?
3: Lagunya dari
0: Indonesia
3: kita aja.
0: Apa itu?
3: Mawar putih.
0: Mawar putih, mawar merah dan mau. Merah lah, tadi cinta kan merah. Ya, oke lah. Mawar putih dari Inul Daratista. Kita bungkus. Salam-salamnya lima orang silakan.
3: Salam
0: ini
3: buat
0: Bang El
3: yang enggak bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, Kak Tia juga.
3: Yang lainnya kita
0: langkul
3: aja Bang El.
0: Oke lah, pun
3: terima kasih.
0: Makasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Kak Tia kita jadi penonton terakhir di sesi yang kedua ya. Oke, kita ke lagu dulu. Mansur S, Pelaminan Kelabu, Nada Soraya, Lukisan Cinta, lukisan dari Wan Usu kita. Seminggu di Malaysia, ngapain naknya seminggu di Malaysia? Jalan-jalan ke ye, lawainyan. Ye, Imam Asyarifin kita ye. Dengan Nana Mardiana, lukisan dari Kaela. Maisaka ingat-ingat kamu, requestan dari bentar loh, siapa tadi ya? Cikulan. Inul Daratista mawar putih, Kak Tia. Nanti siapa tadi ya? Bang Jaja ke? Oke lah Bang Jaja nanti Bang cari kendala lagunya lah ya, mudah-mudahan ada nanti ya. Dari Mega Mustika lebih baik putus cinta begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke lagu Mansur S, Pelaminan Kelabu ya. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti ada satu lagu terakhir ya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, lagu dari Inul Daratista, Mawar Putih, yang juga menjadi lagu penutup di edisi Perdangdut kali ini. Dan untuk Bang Jaja di Seret Ayun Tebas, mohon maaf untuk lagu dari Mega Mustika dengan judul lagunya Lebih Baik Putus Cinta. Ini kami belum tersedia di database kami, jadi mohon maaf gitu ya untuk Bang Jaja, jadi lagunya belum bisa diputarkan ya. Dan tentunya nanti di jam 3 kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk nanti mengikuti Green Radio edisi hari ini, pendengar. Tentunya sore hari ini Bang Ali yang bertugas di Pro Dangdut mengucapkan terima kasih atas persembahan Anda. Mohon maaf yang belum bisa bergabung hari ini, silakan bergabung pada esok hari ataupun juga di edisi berikutnya di Pro Dangdut dari jam 1.30 hingga jam 3 sore. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Nanti Bang Al akan kembali lagi setelah kita merapat ke Pro 1 RR Pontianak dari jam 3 hingga ke jam 4. Kemudian diikuti dengan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari jam 4 hingga ke jam 4.30. Di jam 4.30 nanti kembali bersama kami di RRI Sambas. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inul Daratista, Mawar Putih.

Update warta berita daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kemudian kami hadirkan juga musik dan informasi. Pukul 7 warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional, dan nanti 19.30 dengan Mimbar Agama Kristen. Tetap bersama kami di sini dalam rangkaian Pontianak sore ini, tetap di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnis yang berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang

0: membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, pukul 15.12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Allahu Akbar.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pukul 15 ini kita masih membahas Green Radio, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap bumi serta mengajak Anda semua pendengar untuk menjaga bumi kita. Nah, salah satu hal yang sering terjadi di Kota Pontianak yaitu adalah banjir. Pekan lalu ya, sempat kita rasakan bersama, Kota Pontianak memang diguyur hujan semalaman pendengar ya, dan akhirnya banjir ya kemarin ya di beberapa kawasan di Kota Pontianak. Dan tentunya Kalimantan ini memang dianugerahi bentang alam yang didominasi sungai-sungai yang besar begitu. Kalau bisa kita katakan juga kan Kalimantan Barat ini dijuluki sebagai provinsi seribu sungai, terutama Sungai Kapuas ya pendengar, yang menjadi urat nadi bagi kehidupan masyarakat. Namun karakter wilayah yang rendah, terus rawa gambut ya yang luas, serta pengaruh pasang surut sungai ini tentunya menyebabkan beberapa daerah, khususnya di kota kita sendiri ya, di Kota Pontianak, gak usah jauh-jauh lah ya, memang rentan mengalami genangan dan banjir ketika hujan deras terjadi bersamaan dengan air pasang sungai begitu. Nah, penelitian drainase di Pontianak Barat ini juga menunjukkan bahwa kombinasi hujan dan pasang sungai Kapuas ini dapat meningkatkan risiko banjir di kawasan pemukiman. Ini kami lansir dari jurnal Universitas Tanjungpura ya, mengenai evaluasi sistem jaringan drainase parit nipah kuning di Pontianak Barat. Belum lagi curah hujan tinggi ya, yang tentunya juga dapat menjadi faktor utama dalam beberapa tahun terakhir ini. Memang hujan di wilayah Kalimantan Barat, sering kita dengarkan juga dari BMKG pendengar, memang sering berada pada kategori sedang hingga lebat. Nah, kondisi ini menyebabkan debit sungai meningkat, terutama di wilayah hulu seperti di Kapuas Hulu begitu ya, yang kemudian tentunya berdampak ke area hilir seperti di wilayah-wilayah yang lebih hilir seperti Pontianak, Mempawah begitu, terutama di wilayah ya daerah hilir lah begitu ya. Nah, BMKG juga secara berkala mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjir ketika intensitas hujan meningkat karena genangan dapat terjadi dengan cepat, terutama di kawasan dataran rendah dan sekitar aliran sungai. Ini juga kami lansir dari laman Pontianak News, di mana BMKG Kalbar sempat mengatakan Kapuas Hulu perlu waspada curah hujan harian bisa mencapai kategori lebat. Dan nanti kami juga akan update informasi lainnya pendengar untuk Anda. Tentunya kita juga harus melakukan hal begitu ya, karena banjir ini bukan hanya karena hujan, tetapi juga aktivitas kita nih sebagai manusia. Tentunya tidak bisa kita pungkiri, manusia juga memiliki peran ya, kenapa bisa terjadi banjir di Kota Pontianak mungkin, atau nanti ada langkah positif yang bisa kita lakukan. Tetap bersama kami di sini pendengar di Green Radio.

Jika ada suatu laga yang layak disebut sebagai final Piala Dunia terbaik sepanjang masa, mata dunia pasti tertuju pada final Qatar 2022 antara Argentina dan Prancis di Stadion Lusail. Awalnya, laga ini seperti karpet merah bagi Argentina yang unggul nyaman 2-0 hingga menit ke-80 lewat Messi dan Di Maria. Prancis seperti tanpa perlawanan. Namun, magi sepak bola terjadi. Hanya dalam waktu 2 menit, Kylian Mbappe memborong 2 gol, menyamakan kedudukan dan memaksa laga ke babak tambahan. Drama makin gila. Messi sempat membawa Argentina unggul 3-2. Tapi Mbappe membalas lewat hat-trick bersejarahnya. Skor imbang 3-3. Lewat drama adu penalti yang menegangkan, kiper Emiliano Martinez keluar sebagai pahlawan mengunci kemenangan Argentina 4-2 sekaligus menyempurnakan dongeng karir Lionel Messi. 6 gol, 2 kali kebangkitan, dan duel 2 generasi. Tak heran, final 2022 tetap menjadi laga paling dramatis yang takkan

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Berikan Anda masih bersama kami di Green Radio. Kita masih membahas tentang banjir yang bukan hanya karena hujan atau memang air pasang sungai itu memang pasti ada, tapi juga ada aktivitas manusia. Jangan lupakan itu, pendengar. Selain faktor alam, banjir juga dipengaruhi oleh perilaku kita sebagai manusia. Saluran drainase yang mungkin tersumbat sampah, coba Anda lihat lagi ya paritnya di depan rumah atau di belakang rumah. Berkurangnya area resapan air serta pembangunan yang mungkin kurang memperhatikan tata ruang yang dapat memperparah genangan lagi. Nah, di beberapa kawasan Pontianak Barat misalnya, pendengar, kapasitas drainase ini menjadi terbatas ketika harus menampung limpasan air hujan yang tinggi bersamaan dengan naiknya muka air sungai akibat pasang. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan yang baik juga menjadi bagian penting tentunya dalam upaya pengurangan resiko banjir. Ini masih kami lansir dari jurnal Universitas Tanjungpura. Nah, tentunya kita juga punya peran, langkah positif yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat dengan menjaga kebersihan parit dan sungai, tentunya tidak membuang sampah sembarangan. Ini pasti sering sekali Anda dengar begitu, pendengar ya, serta memperbanyak ruang hijau di lingkungan sekitar. Bolehlah Sabtu Minggu ini dilakukan kegiatan gotong royong begitu untuk membersihkan drainase secara rutin, dan tentunya akan membantu memperlancar aliran air saat musim hujan datang. Selain itu, warga juga perlu mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG agar dapat melakukan antisipasi lebih awal ketika potensi hujan lebat atau banjir rob meningkat. Nah, pendengar, penanganan banjir ini juga tentunya bisa kita lakukan dengan kolaborasi ya, untuk masa depan yang lebih tangguh. Pontianak dan Kalimantan Barat ini tentunya perlu kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan tentunya peningkatan kualitas drainase, rehabilitasi kawasan resapan air, pelestarian hutan di daerah aliran sungai, serta edukasi kebencanaan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melansir dari jurnal Universitas Tanjungpura tentang evaluasi sistem jaringan drainase parit Nipah Kuning Pontianak Barat, tentunya dengan memandang alam sebagai sahabat yang harus kita jaga, bukan hanya sumber daya yang dimanfaatkan ya pendengar ya, tapi masyarakat Kalimantan Barat juga harus dapat membangun lingkungan yang lebih tangguh terhadap banjir sekaligus menjaga keberlangsungan alam untuk generasi mendatang. Itu dia pendengar Green Radio edisi hari ini 20 Juni 2026, dan beberapa saat lagi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Bangun generasi berprestasi, Al-Karimah padukan tahfiz dan akademik.
2: Selain tahfiz Quran, juga sekolahnya menunjukkan sekolah yang ramah lingkungan. Anak-anaknya juga selain dibekali dengan ilmu agama, tapi tetap mampu menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa.
1: BKSDA Sintang ingatkan warga tidak memancing kedatangan kelasi.
3: Mengimbau gitu kepada warga juga tidak untuk menembak, juga tidak untuk memberikan makan yang tadi itu, yang tadi rasa kasihan, yang tadi kasihan.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat menyampaikan warta berita. Edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026, bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, memasuki hari keempat jadwal pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat, kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kalimantan Barat bersama panitia penyelenggara ibadah haji daerah PPID Kalimantan Barat mencatat ribuan jemaah haji Kalbar telah dipulangkan ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat. Berikut laporannya.
1: Pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir hingga kedatangan penerbangan ketiga dari Embarkasi Batam sebanyak 1.634 jemaah telah tiba kembali di Pontianak. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat Haji Muhammad Ma'sum Ahmadi mengatakan masih terdapat 212 jemaah yang akan dipulangkan secara bertahap melalui kloter 17 dan kloter 18. Menurut Ma'sum, penerbangan ketiga yang tiba sore hari ini membawa 129 jemaah, sementara pemulangan terakhir dijadwalkan berlangsung besok dengan jumlah 83 jemaah yang berasal dari Kabupaten Sintang melalui Kapuas Hulu, Ketapang, Kayong Utara, Mempawa, dan Sekadau.
2: Alhamdulillah jemaah semua sehat, bisa kita pulangkan ke rumah masing-masing, dan untuk koper dan barang alhamdulillah tidak ada masalah, tidak ada kehilangan dan lain sebagainya. Sejauh ini alhamdulillah semua berjalan lancar, dimudahkan oleh Allah, dan jemaah pun bisa bertemu keluarga dengan sangat bahagia.
1: Ma'sum memastikan seluruh jemaah yang tiba dalam kondisi sehat. Selain itu, proses distribusi koper dan barang bawaan juga berlangsung lancar tanpa laporan kehilangan. Meski demikian, masih terdapat seorang jemaah yang menjalani perawatan kesehatan sehingga kemungkinan akan dipulangkan melalui kelompok terbang lain setelah seluruh proses pemulangan jemaah Kalimantan Barat selesai. Sementara itu, sejumlah jemaah asal daerah masih menginap sementara di Asrama Haji Pontianak sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah masing-masing. Syarusani melaporkan.
0: Dari berita haji, pendengar, kita beralih ke informasi pendidikan. Di tengah ketatnya persaingan dunia pendidikan, SMP Quran Al-Karima Sungai Raya mampu membuktikan diri sebagai satu di antara sekolah yang semakin dipercaya masyarakat. Meski baru berusia 6 tahun, sekolah berbasis tahfiz Al-Quran ini berhasil membangun citra positif melalui perpaduan pendidikan agama, prestasi akademik, serta komitmen menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan peduli lingkungan.
3: Meski baru berusia 6 tahun, SMP Quran Al-Karima di Sungai Raya Kabupaten Kuburaya berhasil mencuri perhatian masyarakat dan berkembang menjadi satu di antara sekolah yang banyak diminati. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari branding yang dibangun sekolah dalam menghadirkan pendidikan berbasis Al-Quran yang tetap unggul di bidang akademik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuburaya, Syarif Muhammad Firdaus, menilai SMP Quran Al-Karima telah memenuhi satu di antara syarat penting sebagai sekolah favorit, yakni memiliki identitas dan karakter yang kuat di tengah masyarakat.
4: Selain tahfiz Quran, juga sekolahnya menunjukkan sekolah yang ramah lingkungan. Anak-anaknya juga selain dibekali dengan ilmu agama, tetapi tetap mampu menunjukkan prestasi akademik yang luar biasa.
3: Menurut Firdaus, di tengah persaingan dunia pendidikan saat ini, sekolah tidak cukup hanya menyediakan fasilitas dan proses belajar mengajar yang baik. Sekolah juga harus mampu membangun kepercayaan publik melalui keunggulan yang menjadi ciri khasnya. SMP Quran Al-Karima dinilai berhasil memadukan pendidikan karakter, penguatan hafalan Al-Quran, serta pencapaian akademik yang kompetitif. Ditambah lagi, sekolah dikenal memiliki lingkungan belajar yang nyaman dan ramah anak, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para orang tua. Firdaus pun merekomendasikan SMP Quran Al-Karima sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi masyarakat yang menginginkan keseimbangan antara pembentukan akhlak dan prestasi akademik.
4: Jika Anda, orang tua, ingin mencari sekolah yang bagus, yang lengkap pembelajarannya baik segi akhlak maupun akademik, Al-Karima merupakan salah satu pilihan terbaik.
3: Dengan berbagai prestasi dan identitas yang telah dibangun dalam waktu relatif singkat, SMP Quran Al-Karima terus memperkuat posisinya sebagai sekolah berbasis keagamaan yang mampu menjawab kebutuhan pendidikan modern di Kabupaten Kuburaya. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, menanggapi kemunculan sekelompok klasi yang muncul di wilayah Baning Sintang, BKSDA Sintang mengimbau masyarakat agar tidak memancing kedatangan klasi ke pemukiman warga. Berikut laporan selengkapnya.
5: Menanggapi kemunculan sekelompok monyet yang dikenal masyarakat setempat dengan sebutan klasi pada sebulan belakangan di kawasan Gang Nanas, Baning, Kabupaten Sintang, Kepala Seksi Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Wilayah 2 Sintang, Doni Maja Perdana, menghimbau masyarakat agar tidak memberikan makanan maupun melakukan tindakan penembakan terhadap satwa liar tersebut. Menurut Doni, kebiasaan memberi makan satwa liar justru dapat memicu mereka untuk terus datang ke kawasan pemukiman warga. Satwa akan menganggap lokasi tersebut sebagai sumber makanan yang mudah didapat sehingga keberadaannya semakin sering dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat. Ia menjelaskan bahwa satwa liar pada dasarnya memiliki naluri untuk menghindari manusia.

0: pemukiman tersebut. Pasalnya, satwa liar dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKSDA Wilayah 2 Sintang berharap masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga kelestarian satwa liar dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengubah perilaku alami mereka. Warga juga diminta segera melapor kepada pihak berwenang apabila menemukan satwa liar yang berpotensi membahayakan atau mengganggu lingkungan sekitar. Dina Triana.
1: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTcom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar Anda masih bersama kami, SMP Quran Al-Karimah di Sungai Raya terus berbenah. Tahun ini akses jalan menuju sekolah diperkirakan rampung dibangun. Selain itu pendengar, penataan lingkungan melalui pemasangan paving dan penghijauan juga akan dilakukan untuk menciptakan kawasan pendidikan yang lebih nyaman dan asri.
3: Ketua Yayasan Pendidikan Al-Karimah M. Yamin optimistis dukungan pemerintah Kabupaten Kuburaya akan membuat lingkungan sekolah semakin representatif. Apalagi di kawasan yang sama juga direncanakan pembangunan SMA Al-Karimah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan berbasis keagamaan dan akademik. Menurut Amri, Al-Karimah tidak hanya fokus pada pembinaan akhlak dan nilai-nilai keislaman, tetapi juga mendorong peserta didik meraih prestasi akademik.
4: Tahun ini SMP Quran Al-Karimah ini, kemarin baru kita perpisahan, ada 3 orang anak yang habis 30 juz di usia SMP, kemudian ada 14 orang yang habis di atas 20 juz. Kemudian TKA-nya, tes kemampuan akademisnya itu tertinggi di Kabupaten Kuburaya untuk bahasa Indonesia dan matematika. Artinya menghafal itu tidak menghalangi orang untuk menghalangi anak untuk bisa berprestasi akademis.
3: Keberhasilan para siswa tersebut menjadi bukti bahwa kemampuan menghafal Al-Quran dapat berjalan seiring dengan prestasi akademik. Capaian itu sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap SMP Quran Al-Karimah sebagai lembaga pendidikan yang mampu melahirkan generasi berakhlak dan berprestasi. Hermanta melaporkan.
2: Pendengar, penyaluran pupuk subsidi kepada petani dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur pemerintah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan penyaluran pupuk subsidi secara berkala. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami Ade Ramli.
5: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang Martin Nandung menjelaskan, pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani harus menyusun kebutuhan pupuk selama 1 tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Untuk pupuk subsidi ini, prosesnya harus disampaikan kepada masyarakat dan petani bahwa penyalurannya melewati usulan yang namanya RDKK. Kelompok tani membuat usulan kebutuhan mereka selama 1 tahun, kemudian diunggah ke aplikasi. Setelah itu, baru pemerintah mendapatkan alokasi pupuk sesuai dengan usulan yang diajukan para petani. Martin Nandu mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi. Pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman, termasuk kelapa sawit. Menurut Martin, anggapan tersebut tidak benar karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi.
6: Keinginan masyarakat sudah cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi untuk tanaman sawit. Tapi tanaman kelapa sawit tidak masuk dalam komoditas yang disubsidi oleh pemerintah, yang boleh menggunakan pupuk subsidi. Khusus untuk tanaman perkebunan itu seperti yang dibolehkan tebu, kakao, kopi. Ya, sawit tidak termasuk di sana. Ini yang juga harus petani kita, masyarakat kita pahami. Pengawasan, kita ada tim pengawasan peredaran pupuk subsidi yang anggotanya selain dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, di sana juga ada tim dari Kejaksaan, dari Polres yang turut memantau proses penyaluran pupuk subsidi.
5: Ia menambahkan sekarang banyak kekeliruan masyarakat menganggap bahwa pupuk ini boleh digunakan untuk semua jenis tanaman dan semua komoditas. Salah satu contohnya keinginan masyarakat cukup besar untuk menggunakan pupuk subsidi, terutama tanaman sawit, karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Demikian, Adi Rabli melaporkan.
2: Pendengar, harga wortel di pasar sentral Sanggau mengalami kenaikan tajam pada sepekan terakhir hingga mencapai

0: sampai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan yang dipicu minimnya pasokan dari agen ini tidak hanya membebani konsumen, tetapi juga berdampak pada menurunnya omset pedagang. Berikut laporannya.
1: Harga wortel di pasar Sentral Sangkong melonjak tajam dari Rp40.000 menjadi Rp60.000 per kilogram dalam sepekan terakhir. Salah seorang pedagang, Ruri, menyebut kenaikan harga dipicu oleh kosongnya pasokan wortel dari agen sehingga stok di pasar menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat harga wortel lokal melambung meski ukuran komoditas yang tersedia relatif lebih kecil dibandingkan wortel impor. Ruri juga mengungkapkan, tingginya harga wortel membuat konsumen rumah tangga mengurangi bahkan membatalkan pembelian karena dinilai tidak sebanding dengan ukuran produk. Dampak kondisi tersebut mulai dirasakan Ruri, di mana omset penjualan menurun dan pembeli wortel kini lebih banyak berasal dari kalangan pemilik rumah makan.
2: Untuk wortel saat ini harganya Rp60 per kilonya, sebelumnya masih Rp40. Ya, infonya sih tadi tuh kelangkaan produk sih. Di produk lokal biasanya kan yang impor itu, kalau yang impor agak murah harganya, agak besar juga kan barangnya. Kalau ukurannya ini yang lokal ini agak kecil nih, terlalu kecil. Besaran lebih besar harganya daripada ukurannya. Kalau untuk pembeli sih agak kurang sih. Ya karena itu tadi paling yang kalau untuk rumah tangga nih pada nggak jadi beli. Tapi yang beli biasanya kan untuk orang yang rumah makan itu pun terpaksa kan.
1: Ruri menilai tingginya harga wortel saat ini membuat masyarakat lebih selektif dalam berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari. Ia berharap pasokan dari agen segera kembali normal sehingga harga wortel dapat turun dan daya beli konsumen kembali meningkat. Tri Putri melaporkan.
3: Info cuaca hari ini.

0: Ya baik, selamat sore rekan Fati di studio dan selamat sore juga untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Baiklah, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan menyampaikan informasi sebagai berikut. Untuk kondisi cuaca saat ini terpantau untuk wilayah Kalimantan Barat umumnya berawan, namun untuk wilayah Kabupaten Bengkayang, Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya terpantau terdapat potensi hujan dengan intensitas yang ringan hingga sedang. Oleh karena itu perlu diwaspadai bahwa hujan yang terjadi dapat disertai oleh angin kencang serta guntur dan petir. Adapun untuk kondisi cuaca untuk esok hari, Minggu 21 Juni 2026, kami perkirakan terdapat potensi hujan yang cukup merata di wilayah Kalimantan Barat. Adapun untuk hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat dapat terjadi di wilayah Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kuburaya, Landak, Sambas, Sanggau, Sekadau, dan Sintang. Adapun untuk pantauan titik panas hingga sore hari ini tidak terdeteksi adanya titik panas. Dan untuk indeks potensi karhutla di wilayah Kalimantan Barat untuk satu minggu ke depan dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Bagi para pendengar yang ingin terus mengupdate informasi dari kami dapat memantau langsung melalui website kalbar.bmkg.go.id atau melalui sosial media Instagram BMKG Kalbar atau dapat pula berkunjung ke kantor kami. Demikian kami sampaikan, saya Supriyadi. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Supriyadi atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita sore produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil
1: setelahnya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
2: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak. Dan sore hari ini pendengarnya, di Radio Republik Indonesia Sambas kami temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi. Dan di kota Sambas baru saja tadi diguyur hujan dengan intensitas cukup deras, dan saat ini sudah sedikit mereda dibandingkan tadi sore. Pendengar, menemani sore hari Anda, kami akan hadirkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di 97,4 FM.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: utang kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar utang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar utang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Ah, lagi ngapain tuh bos?
0: Serius amat. Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin gacor dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang ya kerjalah bos, kan nggak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Stop ujaran kebencian. Tim PBB membagikan 6 langkah dalam menghadapi ujaran kebencian. Langkah pertama, berhenti sejenak. Luangkanlah waktu sejenak sebelum Anda membagikan konten dan bagaimana melakukannya secara online dan bertanggung jawab. Langkah kedua, cek fakta. Verifikasi konten yang Anda temui. Telusuri sumber berita ataupun konten yang dibaca atau yang akan dibagikan ke orang lain. Langkah ketiga, mendidik. Bantu tingkatkan kesadaran orang terdekat tentang masalah ujaran kebencian online ataupun offline. Menganjurkan perilaku yang bertanggung jawab dan berbagi narasi yang positif. Langkah keempat, kritis. Tanggapilah konten kebencian dengan pesan positif yang menyebarkan toleransi, kesetaraan, dan kebenaran untuk membela mereka yang menjadi sasaran kebencian. Langkah kelima, dukung. Perluas solidaritas kepada orang-orang yang menjadi sasaran ujaran kebencian dan menunjukkan bahwa menolak kebencian adalah tanggung jawab kita masing-masing. Langkah keenam, lapor. Baca pedoman dan tips platform media sosial yang bertujuan untuk melindungi pengguna dari pelecehan dan ujaran kebencian, termasuk pemanfaatan fitur lapor di masing-masing platform media sosial. Stop ujaran kebencian.

Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar di kota Sambas, ini cuacanya juga masih berawan begitu ya, setelah tadi diguyur hujan cukup deras dan berlangsung juga lumayan lama lah ya. Tadi pagi hari itu panasnya luar biasa sampai siang, dan sore harinya tiba-tiba turun hujan begitu ya. Dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, ini membuat tentunya kesehatan kita bisa terganggu, gampang terserang penyakit, baik itu flu, batuk, demam, pilek, dan lain sebagainya. Tentunya kita perlu untuk menjaga ataupun juga meningkatkan daya tahan tubuh ataupun juga imunitas. Dan perlu diketahui bahwa memang kalau untuk menjaga ataupun juga meningkatkan daya tahan tubuh itu bisa dilakukan dengan mengkonsumsi sayur dan juga buah, yang memang ini merupakan bagian penting dari pola makan sehat yang memang perlu diterapkan lah ya dalam kehidupan sehari-hari. Sayur dan buah ini mengandung berbagai vitamin serta mineral esensial ya, yang mana itu berperan dalam mendukung proses metabolisme tubuh. Kandungan seperti vitamin A, vitamin C, kalium, dan juga folat itu membantu menjaga kesehatan sekaligus juga menunjang berbagai fungsi biologis penting. Selain vitamin dan mineral, sayur dan buah ini juga menjadi sumber serat yang baik bagi sistem pencernaan. Asupan serat yang cukup itu dapat membantu menjaga kesehatan usus, melancarkan buang air besar, serta mendukung keseimbangan mikrobiota di saluran cerna. Kandungan antioksidan dalam sayur dan buah ini juga turut memberikan manfaat besar bagi tubuh kita, yang mana senyawa ini bisa membantu melindungi sel-sel tubuh ya dari kerusakan akibat radikal bebas yang dapat memicu penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Untuk konsumsi sayur dan buah secara rutin ini juga berkontribusi dalam memperkuat sistem imun. Dengan daya tahan tubuh yang baik, risiko terkena infeksi, peradangan, ataupun juga penyakit lainnya itu dapat berkurang secara signifikan. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa pola makan kaya sayur dan buah itu dapat menurunkan risiko penyakit tidak menular. Di antaranya penyakit jantung, diabetes, hipertensi, hingga beberapa jenis kanker. Menurut Guru Besar Ilmu Gizi Institut Pertanian Bogor, Profesor Hardiansah, pentingnya menjadikan sayur dan buah sebagai bagian utama dalam menu harian, dan menurutnya prinsip gizi seimbang ini memang juga harus menjadi kebiasaan lah ya, agar tubuh memperoleh nutrisi yang optimal. Dan setengah piring makan disarankannya itu memang sebaiknya diisi ya dengan buah dan juga sayuran. Kemudian kebiasaan sederhana itu ternyata juga dapat membantu kita untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian secara lebih baik. Kemudian selain jumlah konsumsi, variasi jenis makanan ini juga penting ya untuk diperhatikan. Mengkonsumsi aneka warna sayur dan buah itu juga dapat membantu tubuh memperoleh ragam nutrisi yang lebih lengkap. Apalagi kalau di daerah kita lah pendengar ya, memang kalau untuk sayur itu banyak yang didapatkan secara gratis, misalnya pakis ataupun juga miding. Ada sayur ubi yang biasa memang kita tanam di samping rumah, di ume, di kebon, ada kangkung, ada kacang yang memang didapatkan secara gratis begitu ya. Kalau buahnya ada pisang, ada pepaya, kemudian ubi-ubian ada tembili, ada bandung dan lain sebagainya. Memang kalau di daerah kita begitu ya, kalau yang rajin berkebon tentunya untuk sayuran dan buah tidak perlu beli tentunya ya. Dan itu dia informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, sekaligus juga menjadi informasi penutup di Sambas siang hingga sore edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Nanti di Sambas sore hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya dan juga ditemani oleh penyiar lainnya. Hari ini saya Elo Lianto yang bertugas di meja siar pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 97,4 FM. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.

Bicara soal kuliner Indonesia memang tidak akan ada habisnya. Karena setiap masing-masing daerah memiliki berbagai macam kuliner dengan ciri khasnya yang berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan atau para penggemar makanan untuk bisa mencicipi kuliner-kuliner khas yang ada di Indonesia. Jika Anda berlibur atau berkunjung ke Sambas, Kalimantan Barat, jangan lewatkan untuk mencicipi kuliner khas kota yang pernah menjadi kota kesultanan ini, yaitu bubur padas. Kata bedas merupakan perumpamaan dari suku Melayu Sambas yang mempunyai makna beragam sayuran dan rempah yang terdapat dalam bubur tersebut. Sejenak mendengar namanya, mungkin kita akan berpikir bahwa bubur ini memiliki rasa yang benar-benar pedas. Padahal tidak seperti demikian. Rasa pedas itu sendiri berasal dari lada yang telah disangrai. Namun demikian, rasa pedasnya pun tidak berlebihan, hanya meninggalkan sedikit rasa pedas saja di lidah. Bubur ini lumayan berbeda dengan bubur yang biasa dijumpai di kota-kota lain. Bubur pedas khas Sambas terbuat dari beras yang ditumbuk dengan sangat halus, kemudian dioseng. Dicampur dengan sayur-sayuran seperti pakis, kangkung, dan daun kesum ikut dimasukkan secara bersamaan ketika bubur sedang dimasak. Biasanya bubur ini disajikan dengan ikan teri goreng dan juga kacang tanah yang ditambahkan di atas bubur pedas sebagai topping. Wangi khas yang muncul dari bubur pedas ini berasal dari daun kesum dan juga daun kunyit yang dicincang sampai halus, kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Banyaknya campuran rempah dan sayuran yang diolah secara bersamaan, maka dari itu bubur ini dianggap mengandung banyak nilai gizi. Menurut cerita masyarakat, bubur pedas khas Sambas dahulu berasal dari suku Melayu yang menempati wilayah Singkawang, Pontianak, dan sekitarnya. Dahulu bubur ini hanya akan dimasak pada saat acara kerajaan atau upacara adat saja yang bersifat sakral. Bahkan pada saat terjadi perang, bubur pedas ini dibuat sebagai metode untuk menghemat biaya makanan saat masyarakat di Kabupaten Sambas tengah melawan para penjajah. Pada saat masa penjajahan, stok makanan di Sambas sangat sedikit dan menipis, sehingga masyarakat berinisiatif untuk membuat makanan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Maka dari itu, solusi dari mereka adalah dengan cara membuat bubur pedas tersebut. Bubur pedas bisa diperoleh hampir di setiap sudut kota Sambas. Seiring berjalannya waktu, bubur ini tidak hanya tersedia di Sambas saja, melainkan sekarang tersedia sampai ke negara tetangga, yakni di Sarawak, Malaysia.

0: sampah sembarangan.
1: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetok beh, ngobel lalu kau. Kau lak paling jak kena terbangkan hangin jok iya beh.
0: Yes, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
1: Ah juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau aku buangkan munjung ke tempat sampah.
0: Iya lah orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
2: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
2: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
1: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
2: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
1: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
2: Aduh, dan bisa, namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
3: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Kerusakan hutan Indonesia kini telah sampai pada taraf yang memprihatinkan dan proses tersebut masih terus berjalan. Eksploitasi oleh industri dan niaga merupakan salah satu penyebab terbesarnya. Industri kertas menjadi bagian yang cukup dominan dalam eksploitasi tersebut. Tahukah Anda, satu pohon saja dapat diubah menjadi 500 lembar kertas. Oleh karena itu, dapatlah dianalogikan apabila penggunaan kertas dapat dilakukan seefektif mungkin, maka eksploitasi hutan untuk industri kertas dapat turut dikendalikan. Sehingga, kelestarian hutan dan keseimbangan ekologi bumi Indonesia dapat lebih terjaga. Hematlah dalam penggunaan.

0: Pipiral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna a'tainakal kautsar.
2: Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak.
1: Fasholli lirabbika wanhar.
2: Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah, dan mendekatkan diri kepada Allah.
1: Inna shani'aka huwal abtar.
2: Sungguh, orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah.
3: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Net Radio Visual. RRI Net Tonton Ya.
2: Oh bang, asap rokokmu ya be?
3: Ke iye ngapu dek?
2: Nggak kis sasak anak apes dibuatnya itu ya?
3: Iye pun ke?
2: Oh bang, tahu ke? Urang nang daan merokok tapi ngirup asap rokok ye, namanya perokok pasif. Resikonya bisa kena berbagai penyakit. Hampir same basarnya dengan yang merokok, malah lebih basar lagi.
3: Inyan lah he?
2: Inyan di be. Menurut WHO, sekitar 1,2 juta manusia ye meninggal tiap tahun karena asap rokok, walaupun dia tidak merokok. Nah, yang perokok pasif ye beresiko penyakit jantung atau serangan jantung karena terjadi kerusakan di pembuluh darahnya. Iye dih disebabkan oleh asap rokok ye. Laka iye, faktor resiko kanker paru pun bisa diderite oleh perokok pasif ya. Oh bang, daan kira saya berdosa abang ya. Udah nyababkan orang kena penyakit karena leh asap rokok abang ya.
3: Au ih, baru tahu juga abang.
2: Ya dah tahu be sebenarnya ya. Mangkenya bang, mau nak merokok ya, talan jak sekalian dengan asapnya ya, biar daan merugikan orang lain.
4: Jangan sampai orang lain menjadi korban dari asap rokok Anda. Stop merokok dan matikan rokok Anda sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas

Zikir nazam merupakan seni bersair dalam bahasa Arab yang dilantunkan dalam pelaguan tertentu. Kesenian itu dimainkan secara berkelompok dan diiringi dengan alat musik perkusi seperti rebana, ketumba, dan tamburin. Syair tersebut berpedoman pada kitab Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji. Pada umumnya, zikir nazam terdiri dari dua larik serangkap dengan jumlah kata 4 hingga 6 selarik. Skema syairnya berjenis munirama, yaitu AA, AB, dan CB dengan beberapa variasi. Masyarakat Melayu Sambas biasa menyebut zikir nazam dengan nama serakalan dan menjadi tradisi wajib dalam setiap acara resmi seperti acara pesta pernikahan, akikah, selamatan, hingga acara kitanan. Zikir nazam telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2020 yang lalu. Zikir nazam memuat syair puja dan puji kepada Rasulullah. Tradisi itu juga menjadi sebuah seni budaya masyarakat Melayu Kabupaten Sambas.

0: Ngapa be? Kau ye be ngapa?
1: Ngapa dek?
0: Dak indak ngapa ye? Tang dak sadar sadar.
1: Ape me? Dak jelas lalu.
0: Kaulah dak jelas dan peka.
1: Masih belum paham juga ya. Parit, selokan, got atau aliran air lainnya bukanlah tempat pembuangan sampah. Hentikan kebiasaan membuang sampah ke tempat-tempat tersebut sekarang juga demi lingkungan hidup lebih bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
4: Tiga anak petani melewati sebuah sungai yang airnya agak keruh dan melihat beberapa batu unik di dasar sungai. Anak pertama lewat begitu saja dan tidak memperdulikan batu-batu itu. Anak kedua mengambil batu-batu itu dan mencucinya, kemudian menaruhnya di dalam akuarium. Dan anak ketiga mengambil batu-batu itu, mencucinya dan merawatnya, menggosoknya sampai mengkilat. Suatu hari, seorang tetangganya menyadari bahwa batu-batu itu adalah batu-batu antik yang nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pendengar, di zaman sekarang ini peluang emas ada di mana-mana. Namun, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari peluang itu. Banyak juga yang seperti anak nomor dua, yang hanya mengambil peluang tersebut namun berhenti di tengah-tengah jalan. Jarang yang bisa seperti anak nomor tiga yang bisa memanfaatkan peluang dan menjadikannya sebagai sukses besar. Anak nomor berapakah Anda? Sukses untuk Anda semua.
3: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Bahkan yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak? Selamat siang Bapak Pak.
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf subditorat izin tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akan juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan Polres sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA LUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
10: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN, yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa.

0: Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
3: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapik Riswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
2: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang.
3: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
4: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala tengah besar hanya.
3: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan akan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
5: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini apa pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
3: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
6: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
7: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
8: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi, budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagelu Tua.
7: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
9: Dari

0: Toraya Magelu.
1: Event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional. Dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai, sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama dua hari di sini.
2: Selain menghadirkan tari Pagelu Tua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian dan kepersaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Ini nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembang ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan terus nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3 Radi, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
6: Keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita udah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di sini. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh KBH kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pop 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di tanah suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
0: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
6: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
0: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
8: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin.

0: PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan badan tim nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
1: Kita dengan Coach Nova, sekali lagi tadi disampaikan, komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Coach Nova juga menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya Coach Nova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
0: Kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
2: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, itu yang saya harapkan.
0: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdul Geloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar, setelah bersama tadi kita dengarkan Warta Berita produksi Pro3 RRI Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 19.30 kita akan ikuti bersama Mimbar Agama Kristen edisi Sabtu 20 Juni 2026 dengan tema Kristus Mendoakan Gerejanya bersama dengan Ibu Leniwan Darmawati Gea. Untuk itu tetap bersama kami di sini pendengar di Pro1 RRI Pontianak. Saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Salam sejahtera bagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Leniwan Darmawati Gea, dari Majelis Daerah YPPI Batu, Kalimantan Barat, yang ada di Pontianak, yang akan menemani pendengar sekalian dalam acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati supaya hati dan pikiran kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami sebagai pedoman untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pendengar setia Mimbar Agama Kristen, mari kita membuka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tema firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini, Kristus mendoakan gerejanya. Doa merupakan nafas hidup orang percaya. Ungkapan tersebut bukan hanya sebagai sebuah semboyan atau sekedar kiasan indah, melainkan sebuah realitas teologis yang sangat mendalam. Doa juga merupakan ungkapan isi hati terjelas dari kondisi hati yang terdalam. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan Yesus tentang doa orang Farisi dan pemungut cukai. Secara teologis, doa merupakan sarana untuk bisa terhubung secara terus-menerus dengan Roh Allah. Maka tanpa doa, iman kita ibarat tanaman yang tidak pernah disiram, yang akan semakin layu, statis, bahkan akan mengalami kekeringan. Maka dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 mencatat, tetaplah berdoa. Seperti yang dilakukan oleh Daniel, ia tetap berdoa 3 kali sehari dengan jendela terbuka ke arah Yerusalem, bahkan di bawah ancaman hukuman mati.
Baginya doa bukan sekedar aktivitas yang dilakukan sebagai sebuah rutinitas yang memberikan hidup, melainkan berdoa berarti memohon kekuatan moral dan spiritual di tengah dunia yang penuh tantangan. Yohanes pasal 17 sering disebut sebagai doa imam besar atau imam agung Yesus. Ini adalah momen intim di mana Yesus membawa para murid dan semua orang yang akan percaya kepadanya kepada Allah melalui doa syafaatnya. Secara teologis, Yohanes memberikan penekanan pada hubungan antara Bapa dan Anak serta pentingnya iman dan persatuan di antara pengikut Yesus. Dia berdoa kepada Bapa bukan untuk dunia, melainkan untuk mereka yang adalah miliknya, supaya mereka ada di dalam keselamatan mereka, supaya mereka memiliki sukacitanya, supaya mereka diperkuat melawan dunia, supaya mereka dikuduskan melalui firman-Nya, supaya mereka menunjukkan kesatuan dengan-Nya, dan supaya mereka semakin bertumbuh di dalam Dia dan akhirnya melihat kemuliaan-Nya. Dari semuanya itu dapat kita perhatikan bahwa Yesus memandang ke depan pada kesinambungan misinya melalui murid-murid-Nya. Kata-kata dalam Yohanes pasal 17 ayat 18 khususnya membandingkan misi yang diberikan kepada Anak dengan misi yang diberikan kepada murid-murid. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Murid-murid telah menerima firman Allah, maka mereka digambarkan sebagai orang-orang yang memegang firman. Yohanes pasal 17 ayat 6. Sehingga apa yang telah mereka terima, haruslah mereka beritakan. Hal ini berbicara bagaimana misi yang mereka terima untuk dunia ini, sehingga melalui mereka Kristus dimuliakan. Demi tugas mereka, maka mereka bersama-sama harus menguduskan diri mereka seperti Kristus menguduskan dirinya demi tugas-Nya. Situasi saat Yesus menaikkan doanya kepada Bapa. Pertama, doa ini dinaikkan setelah sebuah khotbah, setelah menyampaikan tentang pribadi Allah kepada mereka. Yesus kemudian berbalik dan berdoa kepada Allah bagi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kita harus juga dengan setia mendoakan setiap orang yang kita injili. Kedua, doa yang dinaikkan Yesus adalah doa setelah pelaksanaan sakramen atau perjamuan. Setelah Yesus dan para murid-Nya makan Paskah dan merayakan perjamuan malam, Dia mengakhiri acara tersebut dengan doa, dengan maksud agar bisa menanamkan kesan baik dari ketetapan tersebut dalam diri mereka. Ketiga, doa yang dinaikkan merupakan doa keluarga. Murid-murid merupakan keluarganya. Jadi agar dapat menanamkan sebuah keteladanan bagi keluarga, bukan hanya dengan memberikan pengajaran kepada mereka, tetapi memberikan mereka serta berdoa bersama-sama. Keempat, doa tersebut merupakan doa perpisahan. Hal ini memberikan gambaran bahwa waktunya telah tiba untuk berpisah dengan para murid. Maka perpisahan tersebut perlu dikuduskan dengan doa. Sama halnya seperti Yakub ketika memberkati ke-12 suku Israel ketika akan berpisah. Demikian juga Kristus yang sebentar lagi akan berpisah dengan para murid. Melalui kematian juga memberkati ke-12 rasul tersebut. Kelima, doa itu merupakan pengantar bagi persembahan-Nya. Hal ini merujuk kepada segala kebaikan dan berkat yang akan ditebus melalui kematian-Nya bagi orang-orang kepunyaan-Nya. Jadi Injil Yohanes pasal 17
adalah puncak dari pengajaran Yesus kepada murid-muridnya sebelum penyaliban, di mana Yesus berdoa untuk mereka dan untuk semua orang yang akan percaya setelah mendengar pemberitaan Injil melalui para murid yang diutusnya. Hal ini menunjukkan inti dari misinya dan harapannya untuk persatuan di antara pengikut. Doa syafaat yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapa terbagi tiga bagian. Yang pertama, doa Yesus untuk dirinya. Meskipun Kristus adalah Allah yang menjadi tujuan pemanjatan doa kita, akan tetapi dalam pribadinya sebagai manusia, ia juga berdoa kepada Bapa di surga. Demikianlah sepatutnya dia menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Apa yang telah diajarkan kepada kita juga dikatakannya sendiri pada Allah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Tujuan menyampaikan doa bagi dirinya sendiri adalah untuk menyampaikan dua permohonan kepada Bapa. Yang pertama, kelanjutan pelaksanaan tugasnya sebagaimana yang telah disepakati bersama untuk dilakukan. Maka dalam doanya Yesus berkata, "Permuliakanlah aku supaya aku mempermuliakan engkau." Hal ini dimulai ketika ia menengadah ke langit dan berkata, "Saatnya telah tiba." Yang kedua, pelaksanaan tugasnya sampai saat itu. "Permuliakanlah aku sebab aku telah mempermuliakan engkau. Aku sudah melakukan tugasku dan sekarang Tuhan, lakukanlah bagianmu." Beberapa hal yang Yesus kemukakan sebagai dasar untuk permohonannya kepada Bapa di antaranya adalah, yang pertama, dia mengungkapkan hubungan mereka. "Permuliakanlah anakmu, anakmu sebagai Allah, sebagai pengantara." Karena dasar pertimbangan inilah, maka bangsa-bangsa diberikan kepadanya menjadi milik pusakanya. "Sebab engkau anakku." Sewaktu di padang gurun, iblis berusaha mencobai dia untuk menyangkal kedudukannya sebagai anak Allah dengan sebuah tawaran untuk mendapatkan kerajaan dunia. Akan tetapi dia mengandalkan bapanya untuk mendapatkan kedudukan lebih tinggi. Di sini dia memohon sendiri kepada Bapa untuk mendapatkannya. Dari sini kita dapat belajar bahwa setiap mereka yang telah diangkat sebagai anak Allah dapat berdoa dengan iman untuk mendapatkan warisan sebagai anak. Yang kedua, dia mengetengahkan waktunya. Ungkapan "telah tiba saatnya" menjadi waktu yang telah ditentukan oleh hikmat Allah. Dia sering mengatakan bahwa saatnya belum tiba, tetapi kini telah tiba saatnya, dan ia pun mengetahuinya. Manusia tidak mengetahui waktunya, tetapi anak manusia mengetahuinya. "Telah tiba saatnya di mana aku akan diakui. Telah banyak pertikaian kecil. Kini pertempuran yang menentukan akan segera terjadi antara surga dan neraka. Sebuah perkara besar yang akan menentukan kehormatan Allah dan kebahagiaan manusia kini akan diputuskan menang atau kalah untuk selama-lamanya. Telah tiba saatnya di mana anak manusia akan dimahkotai dengan mahkota duri." Di sini Yesus mengungkapkan bahwa telah tiba saatnya aku akan dipermuliakan. Hal ini menunjukkan bahwa di antara dirinya dan kemuliaan tersebut terbentang sebuah adegan penderitaan yang sangat mengerikan. Di sini dia mempersingkat perkataannya, "telah tiba saatnya." Seolah-olah dia tidak merisaukan penderitaan tersebut. Ke Yesus memulai doanya dengan menengadah ke langit dan menyapa dengan seruan, "Bapa." Di sini kita dapat melihat betapa akrab dan uniknya hubungan antara Yesus dan Bapa di surga.
ketika Yesus menyapa Allah sebagai Bapa dan menyebut dirinya sebagai Putra-Mu. Ini menandakan bahwa ia sudah memiliki kemuliaan kekal bersama Bapa sebelum ia menjadi manusia. Artinya bahwa Yesus sedang berbicara tentang sebuah hubungan yang sangat unik antara dirinya dengan Bapa. Kemuliaan yang diminta Yesus dari Bapa berhubungan dengan beberapa alasan, yaitu yang pertama, karena ia sudah memenuhi rencana Bapa untuk memberi hidup kekal di dalam Allah yang diwujudkan melalui setiap pengajarannya dan juga melalui sikap hidupnya dan bahkan di dalam kematiannya. Semuanya itu untuk memuliakan dan menyukakan hati Bapa. Kedua, yang diminta adalah sesuatu yang adalah haknya. Ia adalah Putra Allah yang rela meninggalkan surga untuk menjadi manusia. Maka yang diminta adalah pengukuhan Bapa bahwa semua yang Yesus lakukan berkenan kepada Bapa. Implikasinya bagi kita, yang pertama, saat kita

saat berdoa lebih penting daripada indahnya kata-kata. Yang kedua, Yesus menunjukkan kepada kita betapa pentingnya berdoa. Maka kita harus menjadikan doa sebagai bagian integral dari kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Biarlah doa-doa kita menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur dalam Mazmur 141 ayat 2. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahanku. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Doa Imam Agung yang tadinya berfokus kepada dirinya sendiri, kini beralih kepada para murid yang sedang berada dalam transisi. Sebagaimana yang pernah dikatakannya bagi mereka, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Hal ini menunjukkan

mengabarkan kabar baik sampai ke ujung bumi. Mereka akan mulai mengerjakannya sendiri, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Maka dari itu, Yesus berdoa kepada Bapa dan memohon perlindungan atas mereka, agar kehidupan para murid dalam melaksanakan tugas pelayanan yang ada, mereka dipelihara dalam nama Tuhan. Yesus berdoa, "Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Yesus memohon kepada Bapa agar dalam masa mereka menjalankan tugas pemberitaan Injil, para murid tetap menjaga persekutuan dan kesatuan gereja. Ini merujuk kepada gereja yang didoakan oleh Yesus, bukan hanya sekedar sebuah organisasi, melainkan Yesus mau agar para murid tetap ada dalam kesatuan di dalam Bapa dan Anak. Pengajarannya bagi kita adalah bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, dalam doa kita haruslah melampaui kelompok denominasi. Jangan membatasi doa kita hanya untuk kelompok kita saja atau kelompok pribadi. Jadi kita juga harus berdoa untuk kesatuan hati semua orang percaya yang ada di muka bumi, agar dijauhkan dari perpecahan. Yesus berdoa agar para murid memiliki sukacita penuh dalam diri mereka. Permohonan Yesus kepada Bapa bagi para murid bertujuan agar sukacita dalam hidup sebagai orang pilihan Tuhan semuanya bergantung pada kehadiran Kristus dalam batin setiap pribadi melalui Roh Kudus. Terkadang dalam doa kita hanya berfokus pada masalah, tekanan yang kita sedang hadapi. Akan tetapi, melalui doa Yesus kepada Bapa, kita belajar bahwa di tengah masalah sekalipun, haruslah kita tetap bersuka cita, sebab ada dalam Kristus dalam hati kita. Jadi berdoalah selalu kepada Allah, agar kesedihan kita digantikan kita dengan damai sejahtera. Yesus tidak meminta murid-muridnya diambil dari dunia, tetapi agar mereka dilindungi daripada yang jahat. Dari sini dapat kita lihat bahwa Tuhan benar-benar mengakui akan realitas peperangan rohani. Maka Dia memohon kepada Bapa perlindungan atas para murid-muridnya. Yesus tahu bagaimana ia tidak diterima oleh dunia, dan demikian pula yang akan dialami oleh para muridnya. Untuk itu, ia ingin memastikan jaminan perlindungan dari Bapa di surga bagi murid-muridnya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah untuk selalu meminta arahan dari Tuhan, agar ketika pelayanan dalam menghadapi tantangan dunia, karir, pergaulan, uang, banyak godaan lain, kita tidak terbawa arus dunia yang membinasakan. Yesus berdoa, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman adalah kebenaran." Yesus berdoa agar sebagai pengikutnya, para murid haruslah sungguh-sungguh mengalami pembaharuan hidup dan dipisahkan dari cara hidup lama agar dapat mencapai tujuan Tuhan. Seperti sebuah alat bedah yang disterilkan atau dikuduskan, ia harus bersih dari kuman atau dosa dunia, bukan agar ia dipajang di lemari, melainkan agar ia siap digunakan oleh dokter untuk menyelamatkan nyawa atau misi. Dia berdoa kepada Bapa bukan untuk dunia, melainkan untuk mereka yang adalah miliknya, supaya mereka ada di dalam keselamatan mereka, supaya mereka memiliki sukacitanya, supaya mereka diperkuat melawan dunia, supaya mereka dikuduskan melalui firman-Nya, dan supaya mereka menunjukkan kesatuan dengan-Nya. Mereka semakin bertumbuh di dalam Dia dan akhirnya melihat kemuliaan-Nya. Implikasinya bagi kita, doa bukan alat untuk memaksa Tuhan,

sekalipun itu sulit. Serta berdoa adalah tentang bagaimana dalam kehidupan kita, pelayanan kita semuanya untuk memuliakan Tuhan. Maka berdoalah supaya hidup kita dibersihkan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam, sehingga hidup kita siap dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. 3. Doa Yesus untuk gereja. Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Doa ini lebih fokus kepada kita agar orang-orang yang akan percaya setelah mendengar pemberitaan Injil Kristus melalui pelayanan para murid-muridnya dan juga para hamba Tuhan sebelum kita. Yesus berdoa agar adanya kesatuan gereja tetap terpelihara dalam persekutuan yang benar, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita tahu bersama bahwa pada hakikatnya Bapa dan Anak adalah satu. Maka tujuan yang harus dicapai dalam membangun persekutuan gerejanya adalah satu dalam kasih Kristus. Kesatuan ini pada akhirnya bersifat misioner supaya menjadikan dunia percaya pada Yesus sebagai juru selamat umat manusia. Jadikan persatuan dalam membangun gereja selayaknya perpaduan dalam kita mengolah makanan seperti kolak yang di dalamnya terdapat banyak jenis bahan makanan yang dimasak, digabungkan menjadi satu dan sangat enak untuk dinikmati. Jangan kita kelola persatuan itu seperti minum kopi, ada air, kopi, dan gula. Tetapi begitu jadi yang disebut hanya kopi. Jangan egois. Dalam menjalankan pelayanan misi, jangan mengandalkan sikap egoisme kita. Haruslah doa-doa kita tidak terbatas pada gereja lokal kita saja, melainkan kita juga haruslah mendoakan kesejahteraan seluruh tubuh Kristus di kota dan bangsa kita. Yesus menyatakan, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku." Kemuliaan yang diminta Yesus kepada Bapa bukanlah berbicara tentang sebuah ketenaran, popularitas pribadi, kemegahan dalam sebuah bangunan gereja, melainkan nilai dan karakteristik ilahi dan kehadiran Allah dalam hidup orang percaya. Dalam kemuliaan Bapalah yang memungkinkan kita untuk bisa ada dalam kasih Kristus. Kita sebagai orang percaya tidak perlu mencari validasi dari dunia atau pujian manusia. Sebab sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita haruslah berdoa agar selalu ada dalam hadirat Tuhan yang selalu memiliki karakter Kristus dan memancarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Yesus rindu agar di mana aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku.

gereja, bukan hanya kepada surga yang menjadi tempat di mana akan ada kebersamaan antara segenap orang percaya dengan Kristus dan Bapa, melainkan harus adanya pengenalan pribadi kepada Yesus yang adalah sebagai kepala gereja. Sebab tanpa pengenalan yang benar terhadap pribadi Yesus Kristus, gereja tidak akan mencapai visi kemuliaan Kristus yang kekal. Sudahkah kita memiliki pengenalan yang benar akan Yesus Kristus dalam pribadi kita masing-masing? Jangan bangun doa kita hanya dengan daftar permasalahan yang disampaikan pada Tuhan. Tetapi bangunlah doa kita dengan unsur kerinduan untuk bisa mengenal pribadi Kristus lebih dalam lagi. Yesus menutup doanya dengan permohonan, agar kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Pencapaian dari kehidupan kekristenan bukanlah pada pengetahuan teologis yang luas,

Supaya sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita juga harus memiliki kasih Bapa dalam kita masing-masing, sebagaimana yang telah Bapa berikan kepada anaknya, dan kemudian menjadi dasar utama tindakan gereja, yaitu kasih. Berdoalah supaya hati kita masing-masing dimurnikan oleh kasih Tuhan, supaya sebelum melayani, kita diberikan kekuatan untuk melayani, bukan karena tuntutan pelayanan semata, melainkan karena ada kasih Kristus dalam kita yang memampukan kita untuk melayani Tuhan dengan sukacita. Demikian perenungan firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama. Biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar setia, saya Leniwan Darmawati Gea dari Majelis Daerah YPPI Batu Kalimantan Barat yang ada di Pontianak. Mohon pamit undur diri dari hadapan pendengar sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, malam hari ini senang sekali di Pro 1 RRI Pontianak akan diberi Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam ya. Dan kami juga informasikan terlebih dahulu, nanti di jam 12 malam kita akan merapat ke Pro 3 Jaringan Berita Nasional ya. Nanti kita akan ikuti untuk Pesta Bola Dunia, nanti pertandingan antara Belanda melawan Swedia nanti ya pukul 00 gitu pendengar. Dan tapi sebelum itu kami juga akan hadirkan beberapa informasi terlebih dahulu di ruang dengar Anda di malam hari ini, di mana dikutip dari rri.co.id. Dan satu di antaranya terkait dengan Amerika Serikat yang ternyata bisa lolos mulus di fase grup gitu pendengar ya, setelah tampil dengan perkasa tentunya gitu ya. Dan Amerika Serikat yang berhasil lolos ke 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Australia dengan skor 2-0. Kemenangan itu mengukuhkan posisi tuan rumah dan menjaga peluang meraih hasil sempurna di fase grup. Jadi dua gol tuan rumah itu berasal dari gol bunuh diri dari Cameron Burgess ya, dan itu terjadi pada menit ke-11, kemudian Alex Freeman pada menit ke-43. Dan kemenangan itu membuat mereka lolos ke babak kedua atau babak 32 besar. Dan laga di Stadion Seattle itu sendiri pendengar, yang berlangsung pada Sabtu 20 Juni dini hari tadi, berlangsung sengit ya sejak awal. Dan kedua tim memang memburu kemenangan demi menjaga peluang untuk lolos ke fase grup. Dan Amerika Serikat mendominasi penguasaan bola sepanjang laga. Jadi duet Volarin Balogun dan juga Ricardo Pepi itu memaksa lini belakang Australia bekerja ekstra ya untuk menjaga pertahanan. Dan Australia akhirnya tertinggal 2-0, bahkan berusaha mengejar ketinggalan. Tetapi di sini pelatih Tony Popovic memasukkan Nestori Irankunda di babak kedua gitu pendengar ya, di mana usaha Australia memang belum membuahkan hasil sama sekali gitu ya. Irankunda terlihat kesulitan untuk menembus pertahanan tuan rumah yang dipimpin langsung oleh Tim Rim gitu ya. Dan Amerika Serikat cukup puas dengan kemenangan 2-0 itu pendengar. Itu dia informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Kembali mendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda, dan satu di antaranya kali ini yang bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar terkait dengan pemerintah kota perkuat infrastruktur pengendalian banjir. Dan di sini Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menanggapi persoalan banjir yang sempat melanda sejumlah wilayah di Kota Pontianak beberapa hari terakhir, di mana menurutnya kondisi topografi Kota Pontianak yang relatif flat atau datar menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan genangan saat terjadi hujan dengan intensitas tinggi bersamaan gitu ya, itu dengan pasang air laut itu cukup rentan gitu pendengar. Dan di mana di sini untuk mengurangi resiko banjir, pemerintah Kota Pontianak terus melakukan berbagai langkah penanganan seperti normalisasi dan pengerukan parit-parit yang ada atau saluran drainase gitu ya. Di mana ini terkait dengan pengembangan sistem pompanisasi dan juga penggantian sejumlah jembatan yang dinilai menghambat aliran air. Dan Edi juga menegaskan bahwa penanganan banjir di Pontianak ini tidak bisa dilakukan secara parsial karena berkaitan dengan sistem tata air yang luas, dan oleh sebab itu pemerintah kota juga telah menyusun master plan pengendalian banjir dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk balai wilayah sungai serta pemerintah provinsi. Itu dia pendengar informasi untuk Anda, masih ada informasi lainnya nanti, tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Langsung aja merapat yuk, ada siapa di sana yang sudah menanti. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya. Bang Yahya, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Yahya mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok malam hari ini?
1: Cewek.
0: Yang cewek. Ada Agnes Monica dengan Rindu. Terus ada Fitri dengan Puisi Cinta. Ada Memes dengan Terlanjur Sayang. Kemudian ada Endang Estaurina dengan Hati Lebur Jadi Debu. Ada Lady Afisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia. Kemudian ada Ari Pradina dengan Asmara. Yang terakhir ada Siti Nurhaliza dengan Betapa Ku Cinta Padamu.
1: Rindu ya.
0: Rindu, oke. Okay. Baik, mau sapa salam buat siapa nih?
1: Pertama buat Andre sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, Jaka Suara. Terus buat Bang Jafar, Kak Nila, Amoy. Buat Mak Jang Siti, Mel.
0: Iya.
1: Buana, Makam. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Awi, Bang Dino, Bang Bahtiar. Buat Diona di Kupang. Bang Badol, Bang Deden, Viola. Terus buat keluarga Sandas tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin. Terus buat apa ya? Buat Bang Hendra, Kak Nur Bakau, Ismail Dijungkat. Terus buat Mei kalau dengar, Anwar juga, Ira.

0: Belanda lawan Swedia.
1: Iyalah.
0: Siap.
1: Semoga apa yang semoga yang megang Belanda bisa apa? Bisa memuaskan misalnya kan.
0: Betul.
1: Bisa ada gol banyak gol lah gitu.
0: Kayak kemarin ya lawan Jepang ya. Kayak kemarin pas lawan Jepang tuh 2-2.
1: Iya.
0: Oke deh, siap. Di
1: sini kan Belanda kali.
0: Kami megang Portugal pula tuh, Bang. Aduh.
1: Ayolah. Semoga sukses lah semua pemain bola di sana.
0: Amin.
1: Buat Anda yang bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, ya nggak apa-apa. Portugal belum menang ya, baru imbang 1-1 ya kan. Ya udah kita coba sapa dulu satu persatu juga. Ada Bang Jafar yang ada di Tantra, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Rindu orang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Andri.
0: Iya Bang Jafar, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Bang Andri juga sehat ya.
0: Insya Allah sehat juga nih Bang Jafar. Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok yang kira-kira? Cowok
2: ada apa tuh Bang?
0: Oke, yang cowok masih ada Harvey Malaiholo dengan Kau Tercipta Untukku. Ada Gigi dengan Kembalilah Kasih. Ada Kahitna Merenda Kasih. Terus ada Club Project dengan Terpurukku Di Sini. Ada Naf dengan Sekali Lagi. Kemudian ada Sila on Seven dengan Seandainya.
2: Yang pertama ya Bang?
0: Oke, siap. Kau Tercipta Untukku. Mau sapa salam buat siapa nih Bang?
2: Salamnya buat Bang Andri, keluarga, semoga sahabat sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Aura Pak Moknya, Anis Manela, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nor, Kak Juleha, Kak Ani Maharani, Kak Ima Selva sama Bang Junainya, Leona, Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, Imel, Mak Jang Siti, buat Mak Akam, Kak Elni, Wan Hucu, Wan Haci, buat Indra, Bang Yahya, Wardi, Koko Andi, Koko Ali, Bang Jaka Suara, Pak Asmara, Bang Awi, Bang Herman, Bang Dino, Pak Usu Busri, Bang Badul, Kiki, Bang Pawadi, Bang Imanabela, Bang Deden, Kak Ina di Pungkas, Bang Halimin, Bang Amin Sanjaya, buat semua-semuanya Bang Andri, salam sehat selalu buat Bang Andri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih. Untuk Bang Jafar, di belakang Bang Jafar satu menelpon lagi, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum Bang Andre.
0: Iya Bang Wardi, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Wardi mau dengar lagu yang mana ini? Cewek cowok?
3: Yang Ari Pradina sama Asmara. Belum
0: Asmara. Aja. Asmara. Oke, belum.
3: Oh, belum.
0: Eh. Kita gaskan. Oke. Okay. Sapa salam buat siapa tuh?
3: Nama buat Bang Andre. Tugas Bang.
0: Siap.
3: Buat Bang Yahya tadi itu makasih kapannya. Buat Bang Jafar juga. Buat Bang Hendra, buat Bang Awi. Buat Makam, Bu Ana, Kak Mo Siantan.
0: Iya.
3: Buat Pak Mo juga ya. Bu Juleha PTL. Buat Cek Nur Bacau. Buat Bang Amin Sanjaya. Buat Bang Roy ya. Kok masih ngitir juga ya. Dan buat semua-semua tak terkecuali lah Bang ya.
0: Oke, siap.
3: Apa mohon maaf nih. Buat Mama Nurul, Pak Nurul juga Bang pergi. Buat Bang Andi saya selalu sekali Bang.
0: Siap Bang Wardi.
3: Ya Bang, makasih.
0: Sama-sama. Ikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini ya. Di Pro 1 RRI Pontianak. Tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM. You mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
2: Iya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Paris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan Riz adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Masih di Pro Satu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih juga di Ruang Rindu untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan antre lanjut ya untuk bacain dulu yang udah gabung di WhatsApp ya untuk pesan teksnya di malam hari ini. Ini ada dari Roy di Sepakat ya, yang katanya malam hari ini mau dengarkan lagu yang cewek antre yang pilihkan. Katanya salam-salam aja untuk pendengar setiap Pro Satu RRI Pontianak. Oke deh, nanti antre kasih miliknya Siti Nurhaliza ya, dengan Betapa Aku Cinta Padamu. Dan juga di malam hari ini sudah bergabung ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok antre yang pilihkan. Salam sapa untuk pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak ya. Oke deh, nanti antre kasih miliknya Naf dengan Sekali Lagi ya. Dan lanjut satu lagi penelpon, antre coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, antre. Apa kabar Bang Ismail?
1: Kabar baik ya, Bang Dea, apa kabarnya nih?
0: Alhamdulillah baik juga. Oke deh, mau dengar lagu yang mana nih Bang Mail?
1: Yang cowok, tersisa lagu apa
0: masih? Masih ada Kahitna dengan Merenda Kasih. Terus ada Club Project dengan Terpurukku Di Sini. Ada juga Sila on Seven dengan Seandainya.
1: Sila on Seven ya?
0: Sila on Seven, oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Jafar Kanila, Amal Isyantan, terus buat Bang Yaya Diwajo, Wardi, Bang Awi, buat Mano di Bakau, buat Bang Nathan Rai, Bang Dopat, buat Hendra Gunawan di Mempawa, buat Manja Siti, Kak Imel, Makam, terus buat Ayu Dilepa, buat Liona, buat Lina di Palantikar, buat Yunita di Landa, buat Anista Duka, buat Aura sama Pak Mo, semua lah Andre.
0: Oke deh, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Mail.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Mail yang udah merapat juga di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu lagi untuk menemani Anda di malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Tahukah Anda salah satu penyebab terjadinya inflasi? Inflasi terjadi salah satunya disebabkan oleh ekspektasi harga naik. Keyakinan bahwa harga barang dan jasa akan semakin naik di masa depan membuat konsumen dan produsen atau pelaku ekonomi lainnya memperkirakan kenaikan harga dan mereka mulai bertindak sesuai dengan kondisi yang mereka perkirakan tersebut. Seperti kenaikan harga atau membeli lebih banyak sebelum harga itu naik, ini dapat mempercepat terjadinya inflasi karena perilaku tersebut bisa mendorong kenaikan harga secara nyata. Inflasi itu seperti pergi ke warung dan menyadari kalau uang Rp5.000 yang dulu bisa buat beli nasi, telur, dan es teh, sekarang cuma bisa buat beli plastik nasinya saja. Atau seperti saat dulu, uang 1.000 bisa bikin kita merasa kaya pas jajan di kantin, tapi sekarang 1.000 cuma bikin kantin bilang, "Parkir aja 2.000 loh, Kak."

buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis? Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Senja di Mata Bintang, sebuah novel karya Dea Chandra tentang perjalanan cinta antara Bintang, seorang pemuda dengan sindrom Asperger, dan Gema, seorang gadis yang penuh semangat. Dalam novel ini dikisahkan pertemuan antara Bintang dan Gema membawa perubahan besar dalam hidup mereka berdua. Gema dengan ketulusannya berusaha memahami dunia Bintang dan membantunya keluar dari keterasingan. Sementara itu, Bintang perlahan-lahan belajar untuk membuka hati dan menjalin hubungan emosional dengan Gema. Namun, hubungan mereka tidak selalu berjalan mulus. Perbedaan kepribadian dan tantangan yang dihadapi Bintang

0: membuat mereka harus berjuang keras untuk mempertahankan cinta mereka. Kisah ini menyoroti betapa pentingnya penerimaan dan dukungan dalam sebuah hubungan, terutama ketika salah satu pihak memiliki kebutuhan khusus. Senja di Mata Bintang, cerita cinta yang mengharukan dan inspiratif, serta karakter-karakter yang kompleks dan mendalam. Novel Senja di Mata Bintang layak dibaca bagi siapa saja yang menyukai kisah cinta yang penuh makna dan ingin mendapatkan inspirasi tentang kehidupan. Novel ini akan membuatmu merenung tentang arti cinta, perbedaan, dan penerimaan.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih Andre undangan untuk sahur gabung di malam hari ini, pendengar. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yuk langsung aja merapat, 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan ada siapa di sana? Langsung aja Andre sapa di malam hari ini yang mau bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Ruang rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aura, apa kabar?
1: Baik, ya.
0: Alhamdulillah, kalau baik.
1: Oke. Bisa lagu, Bang.
0: Gimana? Lagunya masih ada. Masih ada Club Project dengan Terpurukku di sini. Ada Fitri dengan Puisi Cinta. Ada Lady Afisa Puisi Cinta. Oke deh, siap. Mau sapa salamnya buat siapa tuh?
1: Buat Mak Noli Bakal, Ibu Mariani, Ibu Ana, Damoy, Kak Nila, Bang Jalpanya. Terus buat Bang Ail, Bang Amin, Bang Imran. Pecah pagi ya. Aduh, saya lupa dah. Buat Kak Tia, buat Kak Ella, Kak Nila.
0: Oke, terputus nih kayaknya nih ya. Oke, nanti boleh dicoba lagi Aura ya untuk bisa bergabung di malam hari ini. Dan lanjut di belakangnya Aura, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ruang
2: rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan Kak Ani kan nih.
2: Bukan, dengan Kak Ella di Sambas.
0: Kak Ella di Sambas, mirip-mirip suaranya, maaf ya.
2: Ya, gak apa-apa, biasalah.
0: Kak Ella apa kabar nih?
2: Alhamdulillah sehat, Kak Ella apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik juga. Oke deh, Kak Ella mau dengar lagu yang mana nih? Kebetulan masih ada beberapa lagu.
2: Ada lagu apa?
0: Club Project dengan Terpurukku di sini. Kemudian ada Lady Afisa dengan Di Balik Cahaya Ada Dia.
2: Itu aja, Di Balik Cahaya aja.
0: Di Balik Cahaya Ada Dia. Oke, siap. Masa salamnya buat siapa tuh?
2: Salamnya buat apa? Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal
2: Alamin. Buat Kak Aura aja tadi. Kak Ani Maharani. Nur. Bu Ana. Bang Capar, Bang Hendra. Bang Deddy. Bang Darul.
0: Iya.
2: Siapa lagi ya? Buat
0: siapa
2: Bang Wasi. Ya, ya, terus yang di Samar tuh ada Wanati, Pak Subusri, Kak Ninya, Bang Pawadi,
0: yeah.
2: Ayang lainnya dirangkul aja ya, Mak. Dari Bang, saya dari A sampai Z.
0: Oke deh.
2: Buat Abang, terima kasih.
0: Sama-sama, Kak Ella.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Dan satu lagi ada dari Kak Erma ya, sudah bergabung di malam hari ini untuk pesan teksnya, katanya mau dengarkan lagu yang miliknya Club Project. Oke deh, sapa salamnya untuk pendengar setia Pro 1 RRI Pontianak ya Andre, buat Andre sehat selalu, amin ya Rabbal Alamin, makasih ya. Nanti ditunggu untuk lagunya. Dan tentunya pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda dulu, dan pastikan tetap bersama kami di sini ya, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Di Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: happy karena risk kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan risk adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Anda. Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama saya Andre Widianto untuk malam hari ini, untuk sesi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Laut Lagu. Dan nanti jangan lewatkan, sekali lagi pendengar, kami informasikan bahwa nanti kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional nanti di jam 12 malam untuk mengikuti pertandingan antara Belanda melawan Swedia. Dan tentunya pastikan tetap bersama kami di sini ya pendengar, di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kami tutup dengan satu miliknya Yura Yunita dengan Berawal dari Tatap.

Kalimantan, jangan tolak ketika teman atau orang lain menawarkan makanan atau minuman dan sebagainya jika tidak ingin tertimpa sial. Sering kita dengar istilah cicipi dulu sedikit, nanti kemponan. Kemponan adalah salah satu kepercayaan daya yang menjadi salah satu penyebab seseorang bisa mengalami penyakit atau kecelakaan. Ada beberapa jenis makanan yang sifatnya kuat pengaruhnya. Jika ditolak misalnya seperti ketan, kopi, dan nasi goreng. Sebaiknya walaupun sudah merasa kenyang, yang dapat kita lakukan adalah mengambil sedikit atau menyentuhnya sambil berkata pulopas atau pes-pes. Sebagai tata kramanya, sebaiknya menerima jamuan itu walaupun sedikit sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kita. Jadi ibaratkan peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jika itu masih baik, tidak ada salahnya untuk dihargai.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

melihat tikus berkeliar di sekitar rumah, jangan pernah dianggap sepele. Di balik tubuh yang kecil, tikus menyimpan ancaman kesehatan yang sangat besar. Salah satunya adalah hantavirus. Virus mematikan yang penularannya jauh lebih mudah dari yang kita bayangkan. Saat Anda menghirup debu yang telah tercampur oleh kotoran, urin, atau air liur tikus, virus tersebut bisa langsung masuk ke dalam tubuh. Segera periksa ke dokter jika Anda atau keluarga mengalami gejala demam dan nyeri otot yang tidak biasa, sakit kepala hebat dan tubuh terasa lemas, sesak nafas yang bisa memburuk dengan sangat cepat. Ingat, hantavirus dapat menyerang paru-paru dan membahayakan nyawa jika terlambat ditangani. Untuk langkah mencegah penularannya, rutin membersihkan rumah agar bebas dari sarang tikus. Hindari kontak langsung, jangan menyentuh tikus atau kotorannya secara langsung. Selalu pakai masker saat membersihkan area yang berdebu. Dan simpan bahan makanan di tempat yang tertutup rapat agar tidak dihampiri tikus.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan berbahaya, namun kembali patah di tengah jalan daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri. Lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, pada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, balikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek, mundur ke belakang lagi Van Hek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari sarangnya, mengalihkan kini ke sektor sebelah kiri. Lini serang dari Belanda mundur ke belakang, ada Virgil van Dijk, masih Van Dijk menguasai bola, mundur ke belakang pada Verbruggen, angkat langsung jauh ke depan Verbruggen, mendapat pengawalan ketat tadi atau tekanan. Ada Ciani Rendes nampaknya, sodorkan di sektor sebelah kiri, lini serang Belanda, atas sebelah kanan lagi, sodorkan lagi ke depan, oh! Masuk saudara-saudara, kirimkan umpan tadi ke daerah kotak penalti, juga nampaknya disambut dengan cepat oleh Brian Brobry. Upaya umpan crossing di sektor sebelah kanan, lini serang kelima ini membuka ke

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu, tanggal 21 Juni 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Ngakala diperkirakan berada di Samudra Pasifik Timur Filipina dengan tekanan 990 hektopaskal dan kecepatan angin maksimum 50 knot dan arah gerak ke barat-barat laut. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Timur Filipina serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklon ini diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, dan Selat Makassar. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Hindia Barat, Sumatera, Selat Makassar, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai dengan petir di kota Pekanbaru, Pontianak, dan Tanjung Selor, lalu potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, lalu potensi petir di kota Bandar Lampung, kemudian potensi berawan dan berawan tebal di kota Banda Aceh, Bandung, dan Yogyakarta. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di kota Mamuju, lalu hujan ringan di kota Mataram, Kupang, Palu, Sorong, dan Nabire, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke, dan potensi asap atau kabut terdapat di kota Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Selamat pagi pendengar. Disiarkan langsung dari Jalan Tabrani, Lintas Saing Rembi, Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya Firdaus, disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Sambas. Apa kabar pagi hari ini? Semoga hari Anda diawali dengan semangat, senyum, dan secangkir kopi yang menenangkan hati. Bersama saya Firdaus Mukhlis, pada pagi hari ini akan menemani pagi Anda dengan rangkaian acara yang sudah kami siapkan hingga nanti malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan merapat ke Pro 1 Pontianak untuk mendengarkan Mutiara Pagi. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.
2: Terima kasih
3: Anda masih bersama kami.
2: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat pagi pendengars, dan selamat bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama kami di rangkaian Pontianak pagi ini, edisi Minggu 21 Juni 2026. Bersama saya Elfati di 104,2 FM, temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Akan kita awali jumpa kita pagi ini, pendengar, dengan Lentera Minggu. Edisi hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bersyukur karena Tuhan baik. 1 Tawarikh 16 ayat 34 sampai dengan 36. Setelah itu kami hadirkan juga Warta Berita Pagi, kabar dari Kalbar, dan juga Warta Berita Produksi RRI Jaringan Berita Nasional di Pro 3. Kemudian kami hadirkan juga pagi ini, pendengar, nanti akan ada beberapa koleksi musik dan informasi untuk Anda hingga temani Anda pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026 kembali kita hadirkan di ruang dengar Anda dalam rangkaian Pontianak pagi ini, program Lentera Minggu. Hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan membahas satu tema yaitu bersyukur karena Tuhan baik. 1 Tawarikh 16 ayat 34 sampai dengan 36. Bersama dengan kami pendengar sudah hadir via Zoom meeting Pendeta Ali Matius, Pendeta Aris Asbanu dan juga Pendeta David. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Bapak? Sehat-sehat?
1: Ya, puji Tuhan,
2: alhamdulillah.
0: Baik, luar biasa. Seperti kita juga masih belum terhubung bersama Pendeta Ali Matius.
2: Pendeta Ali ya.
0: Baik. Tidak apa. Dengan begitu saya serahkan waktunya kepada Bapak Aris Asbanu untuk memimpin Lentera Minggu kita pagi ini. Silakan, Bapak.
1: Baik, terima kasih. Shalom, selamat pagi para pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam acara Lentera Minggu bersama saya Aris Asbanu dan juga Pendeta David Agus Haryono, yang akan membahas tema kita pagi ini yaitu bersyukur karena Tuhan baik, yang terambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 sampai dengan 36. Para pendengar, sebelum kita membahas topik kita pada pagi hari ini, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta David Agus Haryono. Silakan, Pak.
2: Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Allah, Sang Pencipta Langit dan Bumi, Allah itu yang memberikan kepada kami anugerah di mana pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk hidup, dan biarlah hidup itu kami boleh maknai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam rangka kami Lentera Minggu pada pagi hari ini, biarlah Tuhan memberkati baik kami sebagai narasumber dan juga kami serahkan untuk pendengar setiawan RRI Pro 1 Pontianak. Biarlah juga Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini memberi makna yang tersendiri dan memberkati kami sekalian. Kami menyerahkan akan segala prasarana-sarana yang kami pakai, biarlah itu menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkat namamu dalam Kristus Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan, Pak.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta David yang sudah memimpin kita dalam doa. Para pendengar dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik bagi kita, yaitu bersyukur karena Tuhan baik. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 sampai ayat yang ke-36. Mari kita membacanya. Ayat 34, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi dasar perenungan kita atau pembahasan kita pada pagi hari.

ruang, dan apapun. Karena itu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini melalui firman Tuhan, Raja Daud mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan dengan satu alasan utama, sebab Tuhan baik dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Bahkan di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga mengajak kepada jemaat yang ada di Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi mengucap syukur di sini adalah merupakan kehendak Allah. Allah menghendaki kita supaya kita senantiasa mengucap syukur kepadanya. Ya, para pendengar, terkadang mengucap syukur orang hanya melakukannya pada saat keadaannya baik-baik, pada saat hidup dalam berkelimpahan. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Artinya dalam keadaan tidak baik, mungkin dalam keadaan sakit, keadaan tidak menguntungkan, kita harus tetap mengucap syukur. Karena sebagai anak-anak Tuhan, ya, apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah rancangan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi yang bersifat negatif. Ada rencana Tuhan di balik itu. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, Tuhan itu baik bagi kita. Sehingga Rasul Paulus mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, ketika kita bangun pagi, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, bentuk ucapan syukur kita, ya mungkin orang berpikir ya kita harus bikin acara besar-besaran, ya potong sapi, potong ayam, ya itu bukan seperti itu ya. Jadi para pendengar mengucap syukur dalam segala keadaan, artinya dalam hal sekecil ya melalui ucapan bibir kita, kita bangun pagi, kita berkata Tuhan baik, terima kasih Tuhan, ya atas perlindungan penyertaan-Mu bagi saya sehingga saya bangun dalam keadaan sehat. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita. Maka di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Jadi ucapan syukur kita berupa ucapan bibir kita. Kita memuji Tuhan. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ada orang yang tidak pernah memuji Tuhan, ya. Dia hanya pakai bibir, pakai hidupnya untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, dia mengucapkan kata-kata kotor, ya cepat sekali. Tetapi kalau mengucap syukur atau memuji Tuhan, itu jarang sekali dia lakukan. Ya, nah ini bahwa orang tersebut tidak belajar mengucap syukur melalui kehidupannya. Tuhan menciptakan alat-alat tubuh kita yang lengkap dipakai untuk memuliakan Tuhan. Dipakai untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus. Ya, karena itu para pendengar pagi hari ini, poin pertama yang harus kita lakukan melalui firman Tuhan ini adalah kita harus bersyukur karena Tuhan itu baik. Tuhan baik bukan karena kita baik. Ya, dalam segala keadaan Tuhan baik bagi kita. Ya, di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan,

0: Yesus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Artinya Tuhan mewujudkan kebaikannya melalui kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu sebagai bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari kita senantiasa pagi ini kita akan merupakan hari Minggu di mana kita sebagai umat Tuhan, umat pilihannya, kita harus berkumpul bersama dengan ucapan bibir kita, kita menaikkan pujian, penyembahan kita, pujian sukacita kita kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian hal yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Karena Tuhan sebagai sumber keselamatan. Ya, ayat 35 dalam 1 Ketawarik pasal 16 ayat 35, firman Tuhan berkata, "Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan, ya Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami menyanyikan syukur bagi namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu." Jadi para pendengar, ucapan syukur kita yang kedua alasannya adalah sumber Tuhan sebagai sumber keselamatan. Ya, Yesus Kristus telah datang ke dunia, dia mencari dan dia menyelamatkan kita, itu sebagai bukti kasih Allah, bukti kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ya, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Tuhan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi kebaikan Tuhan dibuktikan melalui kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu patutlah kita mengucap syukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus, ya, yang datang ke dunia mati di kayu salib. Ya, kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan cara apapun, dengan harta kita, dengan kekayaan kita, tidak bisa membalas kebaikan Tuhan selain dengan kita mengucap syukur, berterima kasih melalui ucapan bibir kita, ya, melalui pelayanan yang kita lakukan, kita melayani Tuhan, itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber keselamatan dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga alasan mengapa kita harus mengucap syukur. Karena kita mengucap syukur karena kedaulatan Allah bagi kita sebagai umatnya. Ya, ayat 36 dikatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya." Maka seluruh umat mengatakan, "Amin, pujilah Tuhan." Jadi para pendengar, bentuk ucapan syukur kita yang ketiga, karena kedaulatan Allah atas umatnya, kedaulatan Allah atas hidup kita. Jadi dalam segala keadaan Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa atas hidup kita. Karena itu marilah kita senantiasa menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita kepada Tuhan, karena Tuhan itu senantiasa berdaulat atas hidup kita. Kalau Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, maka kuasa apapun tidak sanggup untuk merebut kita, bahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki atau tidak diizinkan oleh Tuhan. Karena itu, melalui firman Tuhan ini, marilah kita senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan melalui hidup kita. Ya, melalui ucapan bibir kita, melalui perbuatan kita, ya, kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, kita setiap saat kita rajin, ya, beribadah kepada Tuhan, rajin melayani Tuhan, itu bukan usaha kita untuk kita menyelamatkan diri kita, tetapi sebagai bentuk ucapan syukur kita. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia, hanya oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Tetapi kita harus melayani Tuhan, kita harus berbuat baik kepada sesama, itu sebagai ucapan syukur kita atau ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik atau melakukan kebaikan bagi kita. Karena itu para pendengar, apapun keadaanmu pada pagi hari ini, ya, kita tidak tahu, kami tidak tahu apa yang Anda alami, tetapi percayalah bahwa Tuhan baik bagi kita. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan senang kalau kita senantiasa mengucap syukur, selalu mengagung-agungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam hidup ini, maka Tuhan akan berkenan melakukan yang terbaik bagi kita. Kiranya pengantar daripada firman Tuhan pagi ini, kiranya memberkati kita dan menuntun kita. Ya, nanti mungkin ada tambahan dari Bapak Pendeta David Agus Haryono. Ya, nanti kita akan lanjutkan ya dengan tambahan daripada Pak Pendeta David ya. Nah, sebelum itu kita akan mendengarkan satu pujian dari studio sebagai respon kita terhadap firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persilakan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ya, para pendengar, kita masih berada dalam acara Lentera Minggu pagi ini. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita pagi ini dengan tema bersyukur karena Tuhan baik. Mungkin kita akan melanjutkan dengan tambahan dari Pak Pendeta David. Saya persilahkan Pak David.
1: Salam, selamat pagi para pendengar sekalian Persatu Pontianak di mana Anda berada. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pendeta Aris Asbanu tentang bersyukur bahwasanya Tuhan itu baik. Dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34 sampai 35. Nah, 1 Tawarikh pasal 16 ini khususnya ayat 34 sampai 46 itu adalah doa syukur dan pujian yang dipimpin. Manakala tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Nah, ayat ini menekankan kebaikan kasih setianya yang kekal serta panggilan umat untuk bersyukur dan memuji Allah bersama. Oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk memberikan background atau bagaimana sejarah mengapa Daud ini menjadi patron, menjadi pondasi, memberitahukan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa utama dalam konteks ini adalah tabut perjanjian adalah simbol dibawa kembali ke Yerusalem setelah lama berada di tangan orang-orang Filistin. Kemudian yang kedua, ini menjadi satu simbol yang utama, yaitu Raja Daud. Raja Daud memimpin umat Israel dalam ibadah syukur, menegaskan bahwa Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Kemudian muncullah narasi atau kegiatan yang menjadi dasar dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu nyanyian syukur, bagian dari liturgi yang disusun, kemudian dipakai dalam. Kemudian muncullah ayat 34 sampai 36, dan itu merupakan kutipan dari Mazmur, khususnya Mazmur pasal 106 ya, di dalam ayat 47 sampai ayat 8. Nah, yang melatar belakangi ya dari 1 Tawarikh pasal 16 ini adalah penulisan tradisional. Siapa yang menulis kitab ini? Yaitu Ezra, imam dan ahli Taurat. Nah, kira-kira penanggalannya kapan itu? Waktu penulisan sekitar 450. Di mana bangsa Israel kembali dari pelangan di Babel. Itu backgroundnya. Nah, tujuannya apa kitab ini diberikan dan ditulis? Tujuannya adalah memberikan landasan rohani dan identitas baru bagi umat yang kembali dari pembuangan, meneguhkan bahwa Allah tetap setia kepada perjanjian Allah itu. Nah, bagaimana kita sebagai pendengar, sebagai pemilik Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk menanggapi 1 Tawarikh? Maka paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan dan kita kerjakan sebagai umat manusia yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah bersyukurlah kepada Tuhan. Syukur adalah tindakan iman, bukan sekedar perasaan. Nah, Daud mengajarkan bahwa iman lalu menghasilkan hati yang bersyukur bahkan dalam penderitaan. Jadi dalam situasi apapun, kondisi apapun, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dari sanalah akan muncul kekuatan otoritas Tuhan yang berlaku bagi kita sebagai umat manusia. Yang kedua, kita mengakui sebab Ia baik. Sebab Allah itu baik. Sebab Tuhan itu baik. Izinkan saya memberikan kata Ibrani. Baik, top itu baik. Menegaskan bahwa

0: Tiap tanggal 5 bulan 5 penanggalan lunar Tiongkok ini tidak hanya menarik ribuan pengunjung tetapi juga mencatatkan rekor pembagian 1000 bakjang yang tercatat di Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
1: Perayaan Festival Bakjang atau Duan Wu tahun 2026 berlangsung semarak di Taman Alun Kapuas dan kawasan Waterfront Senghi, Kota Pontianak, Jumat kemarin. Festival yang menjadi tradisi masyarakat Tionghoa setiap tanggal 5 bulan 5 dalam kalender lunar Tiongkok ini berhasil menyedot perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati lokasi acara sejak pagi hingga siang hari. Pada perayaan tahun ini, panitia berhasil memecahkan rekor pembagian 1000 buah bakjang yang secara resmi tercatat oleh Museum Negeri Provinsi Kalimantan Barat. Pencapaian tersebut menjadi salah satu momen penting dalam rangkaian Festival Bakjang 2026.
2: Jadi tadi kita senang ya, sudah menjalani Festival Bakjang di Koreng ya, yang diadakan oleh KBPT di bawah pimpinan Pak Hendri Pangestuli. Kita saksikan bahwa kita memecahkan rekor ya, pembagian 1000 buah bakjang ya, yang kemudian dapat penghargaan yang diberikan oleh Pak Medi selaku Pak UPT Museum Provinsi Kalimantan Barat. Kita juga bersama-sama peserta dan pengawasan lain menyaksikan yang pemecahan rekor ini. Kita gembira, semoga ini menjadi pembagian pariwisata di Kota Pontianak.
1: Andreas Acuy Simanjaya menjelaskan, Festival Bakjang memiliki makna historis sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap pengorbanan seorang pejabat yang dikenal jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat. Selain pemecahan rekor, pemerintah Kota Pontianak juga menyerahkan sejumlah piagam penghargaan kepada tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pelestarian budaya Tionghoa. Salah satu penerima penghargaan adalah Teng Nga Cheng, pelaku senior kuliner tradisional yang selama puluhan tahun mempertahankan tradisi pembuatan bakjang di Pontianak. Melalui Festival Bakjang, masyarakat diharapkan semakin mengenal serta melestarikan kekayaan budaya yang menjadi bagian dari keberagaman dan identitas Kota Pontianak. Harmanta dan Indri Reskita melaporkan.
3: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Debi. Selamat pagi Debi, silakan laporan Anda.
4: Baik, selamat pagi rekan Fatih yang berada di studio RRI dan selamat pagi untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Minggu 21 Juni 2026 berlaku mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari kami perkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kota

0: diperkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Kapuasulu, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Sambas. Untuk angin kami perkirakan bertiup dari arah tenggara sampai dengan barat daya dengan kecepatan angin kami perkirakan berkisar 10 sampai dengan 30 km per jam. Dengan suhu udara kami perkirakan berkisar 22 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius. Serta kelembaban udara kami perkirakan berkisar 57% sampai dengan 98%. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi berpotensi disertai kilat ataupun petir dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk pantauan titik panas selama 24 jam terakhir di wilayah Kalimantan Barat terdeteksi adanya 23 titik panas. Kemudian untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, beberapa wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar yaitu pada tanggal 21 sampai dengan 27 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Devi. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Devi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar pemirsa, sekian warta berita produksi RRI Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Piala Dunia itu bukan cuma soal angka tropi, tapi juga tentang panggung lahirnya para manusia pemecah rekor luar biasa. Tahukah Anda siapa pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen ini? Jawabannya masih dipegang legenda Jerman, Miroslav Klose, dengan koleksi 16 gol. Tipis sekali di atas sang fenomena asal Brazil, Ronaldo, yang mengantongi 15 gol. Kalau urusan gol terbanyak dalam satu edisi saja, rekor abadi Just Fontaine dari tahun 1958 belum tergoyahkan. Bayangkan beliau mencetak 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Beralih ke rekor penampilan, sang maestro Lionel Messi memimpin dengan 26 pertandingan di Piala Dunia. Sementara rival abadinya Cristiano Ronaldo punya keunikan sendiri, menjadi manusia pertama yang selalu mencetak

0: berikutnya, berapa jumlah keluarga yang kamu miliki?
1: Ayo, berapa?
2: Satu.
1: Pinter. Sekarang soal nomor 5. Apa harapan kamu untuk keluarga?
2: Harapan? Apa ya? Kalau kakek apa?
1: Kalau kakek, yang penting kamu senang kan, Bibi?

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu. Dengan kemasannya rapi, higienis, dan setelah dicoba enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.
3: Aduh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, kembali bersama kami di Pro 1 RRI, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda, Kabar dari Kalbar. Edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan juga rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
6: Selamat pagi Fatih.
7: Pagi.
5: Baik, selamat pagi semuanya di sana. Terpantau ada rekan kami Asri, Jeki, Okrin, dan juga Wahyu. Pendengar Anda juga dapat bergabung tentunya bersama kami melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Untuk mengawali jumpa kita pagi ini, kami ingin tahu terlebih dahulu bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke RRI Sintang bersama rekan Asri. Bagaimana di sana, Asri?
8: Ya baik Fatih, kalau di Sintang untuk pagi hari ini ya dari sekitar jam 3 ya sepertinya ini diguyur hujan ini Fatih dengan intensitas yang lebat dan sampai saat ini juga masih hujan. Kalau untuk arus lalu lintas mungkin karena hujan bertepatan juga dengan hari Minggu jadi masih sepi di pagi hari ini.
5: Baik, begitu di Sintang, kemudian kita bergeser ke Entikong. Rekan kami Jeki di sana, bagaimana kondisi terkini di perbatasan Jeki?
7: Baik, kalau untuk informasi cuaca di wilayah perbatasan saat ini, pagi ini kayaknya mau turun hujan begitu, sudah mendung dan semakin gelap. Tadi sempat agak terang begitu, tapi sekarang ini sudah makin agak gelap, mau turun hujan begitu. Ada tanda-tandanya seperti itu, sudah rintik-rintik di luar sana. Dan untuk lalu lintas, untuk wilayah perbatasan saat ini masih sepi begitu, Pati.
5: Baik, masih sepi juga ya. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Okrin di sana. Bagaimana kondisi terkini, Okrin?
6: Ya, baik. Terima kasih, Fatih. Untuk Sanggau sendiri, tepatnya di kawasan Sabang Merah Sanggau, pagi ini masih mendung, ya. Kemudian aktivitas masyarakat juga masih tampak lengang. Kalau untuk kondisi lalu lintasnya, khususnya di Sabang Merah, aman lancar, Fatih.
5: Baik, belum turun hujan tapi juga ya di Sanggau ya?
6: Belum.
5: Baik. Ya. Kita ke Sambas, bagaimana kondisi terkini di Sambas, Wahyu?
9: Di Kabupaten Sambas, Fatih, kurang lebih sama dengan daerah lain. Pagi hari ini cerah dan hari Minggu ini agak sepi kecuali di kawasan Car Free Day biasanya agak ramai. Nah, kalau misalnya di kawasan RRI ini agak sepi pagi hari ini, Fatih.
5: Baik, terima kasih rekan Wahyu dari Sambas. Kemudian begitupun di kota Pontianak ya, tadi hampir sama dengan di Sintang, bahwa Pontianak sudah turun hujan dari sejak subuh tadi pendengar ya, dan saat ini masih menyisakan rintik gerimis. Tapi tidak menyurutkan semangat masyarakat yang saat ini sudah mulai ramai ya, memadati Jalan Ahmad Yani, tepatnya kami pantau melalui CCTV di Sub Kota Pontianak, di Tugu Diguli. Saat ini Car Free Day tetap berlangsung pendengar, tapi tetap kami imbau Anda untuk berhati-hati tentunya ya. Tapi walaupun jalan juga masih tampak lengang, masyarakat yang berolahraga tetap ramai dan juga tampak beberapa petugas yang sedang mengamankan lalu lintas. Seperti itu pendengar, informasi awal yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp di 0811 570 0412 dan juga melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kami akan mengawali informasi dari Pontianak kali ini, pendengar, dari informasi haji, di mana proses pemulangan jemaah haji Kalimantan Barat tahun 2026 memasuki tahap akhir. Hingga kedatangan penerbangan ketiga dari embarkasi Batam, sebanyak 1.634 jemaah haji tiba kembali di Pontianak dan berkumpul bersama keluarga. Kepala Bidang Bina dan Layanan Haji Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Barat, Muhammad Maksum Ahmadi, mengatakan masih terdapat 212 jemaah haji yang akan dipulangkan secara bertahap. Sebanyak 129 jemaah kloter 17 dijadwalkan tiba pada penerbangan ketiga, sedangkan 83 jemaah kloter lainnya pada kloter 18 akan menjadi rombongan terakhir yang dipulangkan ke Kalimantan Barat. Maksum memastikan seluruh proses pemulangan berjalan lancar. Selain kondisi jemaah yang sehat, distribusi koper dan barang bawaan juga tidak mengalami kendala maupun laporan kehilangan. Di tengah suasana haru penyambutan jemaah, kebahagiaan juga dirasakan Haji Muhasan, jemaah kloter 17 asal Kota Pontianak. Pria berusia 76 tahun itu mengaku bersyukur karena akhirnya dapat menunaikan ibadah haji setelah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan panggilan ke Tanah Suci. Muhasan yang diketahui sehari-hari bekerja sebagai penarik becak di kawasan Pasar Flamboyan Pontianak mengatakan biaya perjalanan hajinya terkumpul sedikit demi sedikit dari hasil menarik becak serta menjual sapi hasil peliharaannya. Tukang becak naik haji, pendengar ya. Selamat tentunya dan semoga seluruh jemaah haji yang pulang ke rumahnya menjadi haji yang mabrur dan selamat berkumpul kembali bersama keluarga. Itu dia informasi pertama dari RRI Pontianak. Kemudian kami beralih ke Sambas kali ini. Informasi mengenai jalan perbatasan Sambas diusulkan masuk Inpres. Pemerintah dorong distribusi pangan dan akses sekolah di ruas area perbatasan. Yang akan disampaikan rekan kami Wahyu Putra.
9: Benar sekali Fatih, pemerintah pusat kini tengah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan. Karena memang menjadi salah satu prioritas juga adalah usulan pembangunan ruas jalan yang menghubungkan Desa Serindang dan Bukit Segoler di Kabupaten Sambas. Panjangnya ini kurang lebih 5,4 km melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah ataupun IJD. Sebenarnya dari total 5,4 km itu 2,5 km-nya sudah dibangun oleh pemerintah daerah, hanya ada tersisa nanti 3 km lainnya ini yang masih berupa jalan tanah. Kondisi inilah yang nantinya akan diupayakan karena memang sekarang masih sering menghambat mobilitas warga, apalagi kalau misalnya turun hujan karena memang dia dari tanah jadi masih sering becek begitu. Karena memang kemudian diusulkannya ini jalan ini karena memang nanti untuk mendukung ketahanan pangan, karena jalan ini juga merupakan akses utama untuk menuju kawasan pertanian produktif yang telah memang terintegrasi dengan jaringan irigasi nasional. Kemudian ada beberapa titik sekolah juga di sana yang digunakan oleh siswa dan guru. Dan tentunya untuk memperkuat konektivitas perbatasan juga, karena memang sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, infrastruktur yang memadai ini nantinya akan diupayakan untuk meningkatkan daya saing daerah. Dan sebagai langkahnya, kemarin staf khusus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan Herzaki Mahendra juga sudah meninjau langsung ke sana, tentunya bersama dengan tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Dan mudah-mudahan disegerakan untuk di pembangunan sisa hanya itu tadi 3 kilometernya. Begitu Fatih.
5: Baik, terima kasih Rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita bergeser ke Sintang. Rekan kami Asri di sana akan melaporkan Bupati Sintang tegaskan sensus ekonomi menjadi dasar utama dalam penyusunan program pembangunan ekonomi daerah. Silakan Asri.
8: Ya baik, informasi dari Sintang yang mana Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala ini secara resmi melepas petugas sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Sintang. Para petugas tersebut akan melakukan pendataan secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door di seluruh wilayah Kabupaten Sintang selama periode Juni hingga Agustus 2026. Dan dalam arahannya Bupati Bala berpesan agar seluruh petugas menjalankan tugas dengan maksimal dan juga mengumpulkan data secara akurat. Dia juga menegaskan bahwa seluruh bentuk kegiatan usaha yang ditemukan di lapangan, baik yang sudah legal maupun belum, tetap harus didata sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi ekonomi yang sebenarnya. Dan menurutnya data statistik yang valid dan juga akurat ini sangat penting bagi pemerintah dalam menyusun program pembangunan serta mengambil berbagai kebijakan yang tepat sasaran. Dan ia juga tentunya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sintang untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dan menurutnya keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi akan sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan ke depannya. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
5: Terima kasih rekan Astri atas laporan Anda dari Sintang. Kita bergeser ke Antikong. DPRD Sanggau soroti penurunan harga TBS sawit. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
7: Baik, informasi pertama dari Antikong ini terkait dengan Ketua Komisi 2 untuk DPRD Kabupaten Sanggau, Pak Hendrikus Bambang, menyoroti penurunan harga tandan buah segar atau TBS sawit yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Nah, kondisi tersebut dinilai merugikan petani yang menjadi pihak paling berdampak. Dan menurutnya tidak ada alasan yang kuat untuk menurunkan harga TBS karena harga crude palm oil atau CPO di pasar masih relatif stabil. Nah, oleh karena itu seluruh pihak diminta tidak mengambil langkah yang justru merugikan para petani. Dan ia juga menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyikapi berbagai kebijakan di sektor perkebunan. Nah, kesamaan persepsi dinilai penting agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan dampak negatif di tingkat petani. Nah, kedepannya pihaknya berencana mendorong pengaturan pola kemitraan antara petani dan perusahaan kelapa sawit melalui regulasi daerah. Nah, langkah tersebut diharapkan ini dapat memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi petani sekaligus menciptakan hubungan usaha yang lebih adil dan berkelanjutan. Fatih.
5: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Dari komoditas lainnya juga pendengar, kenaikan harga kedelai tekan produksi tempe lokal di Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Okrin.
6: Baik, terima kasih Fatih. Kenaikan harga kedelai impor ini mulai dirasakan para pengusaha tempe lokal di Kabupaten Sanggau, dan salah satu pengusaha tempe Sanggau, Agil Vanjaya, yang menyampaikan kondisi tersebut tentu berdampak langsung terhadap biaya produksi yang terus meningkat, di mana harga kedelai impor naik sekitar Rp50.000 per karung. Kenaikan itu sangat mempengaruhi biaya produksi saat ini. Dan selain kedelai, ia menyebut kenaikan harga bahan pendukung produksi ini juga menjadi beban bagi pelaku usaha. Salah satu yang paling dirasakan adalah lonjakan harga plastik sebagai bahan kemasan. Dan untuk menjaga daya beli masyarakat, ia melakukan penyesuaian harga jual tempe, namun ukuran produk yang dipasarkan tetap dipertahankan seperti sebelumnya. Dan meski menghadapi tekanan biaya produksi, ia juga berharap usaha tempe tetap dapat bertahan. Agil juga berharap harga bahan baku kembali bisa stabil agar produksi dan juga penjualannya dapat berjalan lebih baik. Fatih.
5: Terima kasih rekan Okrin atas laporan Anda dari Sanggau. Dan pendengar, kami juga tetap masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Jangan kemana-mana pendengar, atau bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar untuk update informasi seputar Kalimantan Barat.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
11: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
10: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
11: Sama-sama.
12: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
13: Ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho.
12: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
13: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
12: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
14: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
15: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar untuk update informasi seputar Kalimantan Barat. Edisi hari ini 21 Juni 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari Pontianak, di mana ratusan kafilah dari 6 kecamatan di kota Pontianak bersaing pada Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak. Pelaksanaan MTQ tingkat kota ini berlangsung selama 5 hari sejak 19 hingga 23 Juni 2026 mendatang. Pemukulan Rabbana diiringi dengan salawat menandai dibukanya Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong kualitas peserta Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 Kota Pontianak ini mampu mencapai nilai tinggi sesuai dengan standar juara nasional. Edi Kamtono juga berpesan kepada Dewan Hakim dan Pengawas agar terus menjaga objektivitas, kualitas penilaian, serta mendorong peningkatan kemampuan para peserta. MTQ dinilai dan MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ini di Kayong Utara nanti pendengar juga disebut menjadi salah satu tolak ukur penting bagi Kota Pontianak dalam mempersiapkan peserta terbaik. Ketua Harian LPTQ Pontianak Abdul Hakim menerangkan ada peningkatan jumlah peserta hingga cabang lomba yang diikuti pada MTQ ke-34 tingkat kota tahun ini. Tercatat ada 269 kafilah dari 6 kecamatan yang bersaing pada 7 cabang lomba di MTQ tahun ini. Diketahui terdapat 7 juga ya cabang lomba yang akan dilombakan. Cabang tersebut meliputi tilawah untuk kategori anak-anak, remaja, dewasa, dan tunanetra, kiroat sab'ah dan usia emas, hifzil Quran, syarhil Quran, fahmil Quran, khotil Quran, serta karya tulis ilmiah hadis. Untuk cabang Hifzil Quran, kategori yang dilombakan antara lain 1 juz ma'at tilawah, 5 juz ma'at tilawah, 10 juz, 20 juz, 30 juz, serta tartil anak. Sementara untuk cabang Khotil Quran terdiri dari kategori naskah, mushaf, dekorasi, kontemporer, dan digital. Itu yang mendengar informasi kedua yang kami hadirkan dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana volume sampah harian Kota Sanggau tembus 36 ton. Selengkapnya disampaikan rekan kami, Okrin.
1: Baik, terima kasih Fatih, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau, Sumardi, mengungkapkan volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Sanggau mencapai sekitar 36 ton per hari. Nah, sampah tersebut didominasi oleh sampah organik yang setiap hari diangkut menuju tempat pembuangan akhir TPA. Ia menjelaskan pengangkutan sampah ini dilakukan menggunakan armada yang saat ini dinilai masih memadai ya, untuk melayani kebutuhan masyarakat perkotaan. Operasional pengelolaan sampah didukung oleh 6 unit dump truck dan 2 unit arm roll yang setiap hari beroperasi mengangkut sampah dari berbagai titik di Kota Sanggau. Nah, selain memastikan kelancaran pengangkutan sampah, DLH Sanggau juga terus mendorong masyarakat agar membiasakan diri untuk melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah. Nah, langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah sekaligus juga mengurangi volume limbah yang berakhir di tempat penampungan ataupun TPA. Dan lebih lanjut, Sumardi mengatakan DLH Sanggau juga terus memperkuat pengawasan dan juga pembinaan terhadap pelaku usaha untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Menurutnya, sejumlah perusahaan telah dikenakan sanksi administratif karena belum memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, dan juga langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dunia usaha terhadap peraturan yang berlaku. Demikian Fatih.
0: Terima kasih rekan Okri atas laporan Anda dari Sanggau. Kemudian pendengar, kita ke Antikong bersama rekan kami Marcelius Jeki yang akan melaporkan kesadaran kesehatan wilayah terpencil masih jadi tantangan besar. Selengkapnya silakan Jeki.
2: Ya benar Fatih, untuk informasi kedua dari Antikong, di mana tantangan kesadaran kesehatan masyarakat di wilayah terpencil menjadi perhatian di kawasan perbatasan menghadapi keterbatasan akses informasi layanan kesehatan. Nah, kondisi memerlukan kolaborasi lintas sektor agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia. Anggota tim kerja pengawasan faktor risiko kesehatan orang, kegawat daruratan dan situasi khusus loka kekarantinaan kesehatan Antikong, Angga Cahyo Prinata, ini mengatakan rendahnya kesadaran kesehatan terpencil dipengaruhi faktor keterbatasan akses informasi, kemudian kondisi geografis sulit dijangkau hingga pemahaman masyarakat terhadap pencegahan penyakit. Dan menurutnya, edukasi kesehatan berkelanjutan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Ia juga menjelaskan LKK Antikong terus melakukan pengawasan faktor risiko kesehatan masyarakat melalui berbagai kegiatan promotif dan preventif. Nah, upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng tenaga kesehatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta berbagai pihak terkait guna menjangkau masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan perbatasan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan kesehatan tidak hanya bergantung pada ketersediaan fasilitas kesehatan, tetapi juga ditentukan oleh partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan pola hidup sehat. Nah, kesadaran individu dan keluarga menjadi pondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif. Angga juga berharap program edukasi dan pengawasan kesehatan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan perbatasan. Nah, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, kualitas kesehatan masyarakat di Antikong diharapkan meningkat serta mampu mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Bati.
0: Terima kasih Jeki atas laporan Anda dari Antikong. Kemudian pendengar, kita ke rekan kami Asri di Sintang. Mengenai dinas terkait, tegaskan pupuk subsidi tidak boleh digunakan untuk kelapa sawit, melainkan hanya untuk tanaman tertentu. Selengkapnya silakan Asri.
3: Ya baik, di mana Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, menjelaskan, pupuk subsidi tidak dapat diberikan begitu saja kepada seluruh petani. Setiap kelompok tani harus terlebih dahulu menyusun kebutuhan pupuk selama 1 tahun yang kemudian dimasukkan dalam rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Dan mendengar, Martin Nandung mengingatkan masyarakat agar tidak keliru memahami penggunaan pupuk subsidi. Pasalnya masih banyak petani yang mengira pupuk subsidi dapat digunakan untuk seluruh jenis tanaman termasuk kelapa sawit. Menurut Martin, anggapan tersebut tidak benar karena pemerintah telah menetapkan komoditas tertentu yang berhak menerima pupuk subsidi. Demikian informasi dari Sintang, Pati.
0: Terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita ke Sambas. Rekan kami Wahyu Putra akan melaporkan anak-anak di Sambas yang melambaikan tangan ke kendaraan dinilai membahayakan. Selengkapnya silakan Wahyu.
4: Benar sekali Fatih, beberapa masyarakat menyoroti dan menyampaikan keresahannya terkait dengan beberapa pemandangan ataupun fenomena anak-anak di Kabupaten Sambas yang memiliki kebiasaan melambaikan tangan ke mobil yang sedang melintas di tepi jalan. Dan memang aksi ini dinilai membahayakan karena memang tindakan anak-anak ini dinilai sangat berbahaya karena mereka sering berdiri terlalu dekat ke badan jalan yang tentunya berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas jika pengendara terkejut atau kehilangan konsentrasi. Kemudian ini juga dinilai dan dijadikan diskusi di sosial media dikarenakan mengikuti tren katanya, dan memang belum diketahui motif mereka. Namun kuat dugaan aksi ini dilakukan untuk sekedar mengikuti tren di sosial media atau mencari perhatian. Tentunya banyak laman berita serta tokoh-tokoh masyarakat juga menyampaikan untuk himbauan tentunya kepada masyarakat dan orang tua untuk lebih memperketat pengawasan terhadap anaknya dan kemudian memberikan edukasi juga terhadap aktivitas-aktivitas yang tentunya berbahaya bukan hanya untuk si anak tapi juga untuk pengendara atau pengguna jalan yang lain, begitu Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas. Tentunya juga peran orang dewasa dibutuhkan di sana, begitu ya, orang tua atau siapapun ya yang ada di sekitar jalan tentunya. Terima kasih rekan Wahyu atas laporan Anda dari Sambas, dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini, Minggu 21 Juni 2026. Kita nantikan kembali Kabar dari Kalbar edisi selanjutnya. Terima kasih rekan-rekan, ada Asri, Jeki, Okrin, dan juga Wahyu.
4: Terima kasih kembali Fatih. Terima kasih teman-teman.
0: Selamat berakhir pekan ya. Baik, dan setelah ini pendengar juga akan kita simak Warta Berita Produksi RRI Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. nasional yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Informasi
0: yang akan dirilai di Pro1 Network seluruh Indonesia. Pro1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden.
2: Untuk kesiapan mengawaki kapal induk, kita menyiapkan 100 orang, nanti terdiri dari Satgas dan dari pengawam pendahuluan.
0: Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali mengatakan, kapal induk Indonesia dari Italia akan dijemput oleh 100 prajurit terbaik Angkatan Laut. Kementerian Lingkungan Hidup menyegel pabrik produksi oli bekas yang telah dilakukan pencemaran multidimensi selama bertahun-tahun. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 21 Juni 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka membuka Pekan Nasional atau PENAS Petani Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Wakil Presiden menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Tegar Hanif melaporkan selengkapnya.
3: Masukannya mohon ini nanti Pak Menteri, Wamen, semua yang ada di sini mohon untuk segera ditindaklanjuti.
4: Wakil Presiden Gibran Raka Buming membuka Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 tahun 2026 di Gor David Tony, Kabupaten Gorontalo, Sabtu kemarin. Dalam sambutannya ia menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin komplek.
1: Saya senang pagi ini bisa berkumpul dengan Bapak Ibu semua, garda terdepan dalam menjamin kemandirian pangan. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui adalah salah satu program prioritas dari Bapak Presiden. Apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan, kepastian off-taker, stabilitas harga, mekanisme pergudangan, penyaluran pupuk subsidi yang efisien dan tepat waktu.
4: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan,